Dari sana, program pembiayaan ultramikro di Provinsi Bengkulu menunjukkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2026. Hingga pertengahan tahun, penyaluran pembiayaan UMI telah mencapai 50,9 miliar dan dimanfaatkan oleh 7.259 debitur yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Surya Wardana mengatakan, capaian tersebut mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang inklusif, khususnya bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan. Sementara informasi lainnya di sana, ketahanan keluarga menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi yang sehat, berkualitas. Untuk memperkuat peran keluarga, Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga menjalankan sejumlah program prioritas, salah satunya gerakan orang tua asuh cegah stunting. Program Genting dirancang untuk mempercepat penurunan stunting melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, organisasi, komunitas dan juga masyarakat. Sasaran program itu adalah keluarga berisiko stunting, terutama ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Sekian kabar kita, pukul 7 saya Arpan Rahman dan selamat pagi, salam budaya.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Terima kasih masih dengan saya dan Arap Rahman. Pukul 7.28 menit waktu Indonesia Barat. Nah adik sana, kini kalah zaman-zamannya atau waktunya banyak perpisahan, nah, terutama anak TK ya. Jadi perpisahan taman kanak-kanak ini merupakan salah satu momen yang penuh makna bagi anak-anak, guru, orang tua. Setelah menjalani masa belajar, bermain dan juga bertumbuh bersama selama beberapa tahun, tibalah saatnya bagi para siswa untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun sederhana, acara perpisahan TK sering kali menjadi kenangan yang tak terlupakan. Salah satunya adalah R.A. Humairah berlama di Jalan Hibria 13, Sumber Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Kamis 11 Juni 2006 adalah hari yang cukup bersejarah bagi para guru, wali murid, dan juga para anak-anak Humairah. Karena hari ini merupakan hari perpisahan tanda berakhirnya masa pelajaran di Taman Kanak-Kanak R.A. Humairah Berasahku. Perpisahan dilaksanakan di Merkur Bungkul Hotel dari pukul 8 sampai 11.30. Berbagai acara dilakukan mulai dari kata sambutan founder of Humairah Berasahku, Mem Dr. Rina Raplesia MA. Acara selanjutnya yaitu yang seru-seru, gimana penampilan anak-anak sampai acara terakhir yaitu doa makan bersama, semuanya bercampur ya, antara riang, antara sedih. Nah, jadi bagi para guru berpisah merupakan saat untuk mengenang perjalanan mendampingi anak-anak dalam proses belajar. Setiap senyum, tawa, pencapaian siswa menjadi kenangan berharga yang akan selalu tersimpan. Guru juga berharap agar ilmu dan juga nilai-nilai yang telah diajarkan dapat menjadi bekal bagi anak-anak dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Momen perpisahan juga menjadi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pendidikan anak-anak. Terutama guru yang dengan sabar membimbing dan juga mendidik setiap hari. Melalui acara ini terjalin hubungan yang semakin erat antara sekolah, orang tua, dan juga siswa. Nah, ini informasi kami sampaikan selengkapnya di sana. Pacak bacuklah di rri.co.id. Salam kompak, salam bahagia, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk segalanya. Tetap bersama kami di FM 91.7.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Di sana selamat pagi dan terima kasih masih dengan saya Arfan Rahman ya, sampai kelak jam 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Kami sampaikan kembali satu informasi yang pai bergabung dengan kami, selamat bergabung sana-sana kami segalonyo. Yo. Cak mano dia di sana? Di pasar harga mengharga nih. Biasanya kalau emak-emak pagi-pagi Cak Iko banyak ke pasar, pasti banyak cerita pas balik ke rumah tentang harga-harga di sembako ya, khususnya cabai misalnya. Cak mano ngger cabai di sana? Hal yang penting boleh ada. Nah, adik sanakku segalonyo, ada satu informasi nih, ini momen-momen orang masuk sekolah. Hari pertama masuk sekolah menjadi momen bersejarah bagi anak maupun orang tua. Suasana haru, antusias hingga rasa cemas sering kali mewarnai langkah awal anak memasuki lingkungan pendidikan formal. Jadi bagian anak, pengalaman perdana berada di sekolah tanpa didampingi orang tua menjadi tantangan tersendiri. Namun proses adaptasi ini merupakan bagian penting dalam membangun rasa percaya diri, kemandirian, serta kemampuan bersosialisasi dengan teman sebaya. Jadi para pendidik menilai bahwa masa transisi dari rumah menuju lingkungan sekolah ini memerlukan dukungan dari keluarga dan pihak sekolah. Komunikasi yang baik antara guru, orang tua menjadi faktor penting agar anak merasa aman, nyaman selama menjalani hari-hari awal pembelajaran. Nah, itu di sana. Pasti jemetuo agak dakdikduk dak. Cak Manung ngantarkan anak sekolah, apalagi anak masih TK. Nah, itu yang paling penting. Selamat memulai, seperti kita di sana ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang melanjutkan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah, itu yang paling penting, bagaimana peran orang tua memberikan semangat kepada anak kita. Informasi dari sana baca selengkapnya di rri.co.id.

Di sana, pemerintah Kabupaten Raja Lebong mulai mempercepat langkah revitalisasi kawasan wisata Danau Mas Harun Bastari. Di Kecamatan Selupurjang, upaya Eko dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 untuk mendukung penataan kawasan dan juga perbaikan kondisi danau. Dalam pertemuan pelaksana tugas Bupati Raja Lebong Henry Praja dengan Kepala BBWS Sumatera 8 Agus Sapari di kantor BBWS Sumatera 8 Kamis 11 Juni 2026 ataupun kemarin, pemerintah Kabupaten Raja Lebong memaparkan segala rencana pengembangan destinasi wisata unggulan daerah tersebut. Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah pengerukan danau untuk menjaga kualitas perairan sekaligus menunjang aktivitas wisata. Sementara kabar lainnya di sana, program pembiayaan ultra mikro di Provinsi Bengkulu menunjukkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2026. Hingga pertengahan tahun, penyaluran pembiayaan UMI telah mencapai 50,11 miliar dan juga dimanfaatkan oleh 7.259 debitur yang tersebar di segala kabupaten dan kota yang ada di Bengkulu Kok. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardana nyongece. Capaian ko mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang inklusif, khususnya bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan. Adik sana, sekian kabar kita kami sampaikan jam 8 ko. Kelak kami sampaikan lagi jam 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam budaya.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan, tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Lewat mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja.
5: Ada di bawah situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri?

0: Terbakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, paparisa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini rumah makan. Itu
1: Rumah
0: saya.
1: makan dan rumah inap gitu ya.
0: Iya, rumah nginap.
1: Berapa kamar yang mama punya?
0: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
0: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
0: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
0: Iya ada, speed, pakai speed.
1: Ke mana
0: Ke
1: saja?
0: Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
0: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu ya?
0: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
0: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
0: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
2: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
3: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
3: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi ke sini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali ke sini?
3: Sering.
1: 10 kali?
3: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah, transportasi waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
3: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
3: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
3: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh. Menu ikannya, yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar di sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
3: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
2: Rasa ingin

0: Menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
2: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifullah Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
3: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.
4: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Selamat pagi Desa Anak, terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu. Desa Anak, Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca hari Jumat 12 Juni 2026. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brazil. Dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan, Ron Wen, tampil cukup baik pada awal pertandingan. Nah, William sempat mengagalkan peluang yang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez ya dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Nah, informasi ya di sana selengkapnya baca di sana baca di rri.co.id. Piala Dunia 2006, hujan kartu warnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan. Tetap bersama kami karena masih banyak di sana informasi yang akan disampaikan. Pertama nanti jangan lewatkan terus ya siaran dari RRI Bengkulu seputar Piala Dunia, nanti akan seru. Kita sama-sama bahas ya, sama-sama itu ngobrol. Yang pasti siapkan mungkin nanti rencana nak nonton di mana, nak nganing sama dengan kawan-kawan untuk nonton Piala Dunia. Seru di sana ada. Yang pastinya ada gaung tersendiri. Dan RRI punya peran juga dalam menyemarakkan ya suksesnya Piala Dunia tahun ini. Di sana kira-kira dukung mana di sana? Tim mana nih kira-kira? Ada yang tim ini mungkin punya dukung masing-masing. Nggak lah Del, kalau dukung Brazil mungkin sudah beli bajunya. Macam-macam ya, yang pasti itu membuat keseruan tersendiri.

Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Pekerjaan Umum resmi memulai tahap penataan kawasan Danau Renam Tak Sudah sebagai upaya menghadirkan destinasi wisata yang siap menopang pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi masyarakat. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengecekkan, jadi melalui penataan Eko, kita menghadirkan destinasi yang modern, tata rapi, memiliki daya saing kue, sekaligus menjadi ikon baru penopang industri pariwisata Provinsi Bengkulu. Bahkan yang ngecekkan penataan Danau Rendam Tak Sudah merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata unggulan Bengkulu agar mampu bersaing dengan daerah lain dan juga menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Sementara kabarnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu mengusulkan bantuan anggaran sebesar 500 juta ke pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan sarana juga prasarana kelompok pemerikanan di daerah tersebut. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk pengaduan berbagai bantuan yang dibutuhkan masyarakat perikanan, mulai alat tangkap ikan, cool box, rak atau tempe penyimpanan hasil tangkapan sampai ke pelengkapan pendukung lainnya. Itulah di sana kabar itu kami sampaikan jam 9 ko. Kalau ada kabar kelak jam 10 kami sampaikan lagi. Saya Arfan Rahman, selamat pagi, salam budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, di sana terima kasih masih dengan saya Arfan Rahman pukul 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Salam sehat, salam kompak selalu. Berikut dari sana kita akan ingatkan ulasan tentang merajut persatuan dengan bahasa dan juga sastra. Ini obrolan Inga Vivi dengan Inga Rikah ya dari kantor Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Ya, kita simak ulasannya. Kita bisa menimba ilmu ya dengan orang ahlinya di sana. Karena di sini dalam acara kece kita banyak yang pajak kita ambil pengetahuan dari narasumber-narasumber yang berkompeten, terutama dari langganannya dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kita sama-sama simak sambil melakukan kegiatan aktivitas apapun ada di sana saat ini sambil kita nganingkan acara kece kita nih.
1: Bacokan juga dijawab dengan Inga Rika yang ada di Siko ya. Selamat siang Inga.
2: Selamat siang yuk. Pancasila. Nah, jadi untuk mempersatukan bangsa Iko salah satunya menggunakan bahasa. Nah, bahasa itu adalah media untuk mempersatukan bangsa salah satunya. Dan juga untuk membangkitkan rasa patriotisme, untuk membangkitkan keadilan salah satunya dengan karya sastra. Jadi hari ini kita akan bahas Cak Manusi bahasa dan sastra itu bisa membangkitkan persatuan bagi bangsa Indonesia Iko, cak itu yuk.
1: Apa sih ada hubungannya gitu
2: ya? Cak itu.
1: Ya. Nah, untuk adik sana yang nanya-nanya boleh ya, kelak ya. Nah, jadi kita ngobrol dulu kok ke Inga Rika ya. Jadi itu udah Inga, ngapo bahasa Indonesia aku disebut sebagai bahasa pemersatu bangsa? Nah, mungkin bisa dijelaskan dari situ dulu udah Inga.
2: Nah, jadi kita cerita dulu awalnya yuk. Nah, awalnya kan negara Indonesia Iko bukanlah suatu negara kesatuan kan. Awalnya kita tuh kayak terdiri dari berbagai macam kerajaan, berbagai macam etnis, suku bangsa, gitu. Dan uniknya lagi di Indonesia Iko, setiap daerah itu punya bahasa daerah masing-masing.
1: Iya, benar.
2: Dulu apalagi di Bengkulu Iko yang cuma satu provinsi aja, ada 10 bahasa dan dialek yang mana itu tuh lain-lain, cek nah kan. Apalagi di daerah-daerah lain, di provinsi lain, apalagi yang di daerah timur situ yang bahkan tiap desa tuh punya bahasa sendiri.
1: Iya, benar.
2: Jadi kita tuh butuh sesuatu yang bisa membuat kita tuh menjadi terikat, cek itu kan. Dan butuh media yang membuat kita tuh saling terhubung. Apa itu? Yaitu bahasa. Nah, politik bahasa ikolah yang membuat kita memunculkan suatu bahasa persatuan yang mano itu adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu ada yang cerita bahwa bahasa Indonesia itu awalnya bahasa Melayu. Nah, memang awalnya itu bahasa Melayu, tetapi kemudian dirajut, dijahit dengan banyak sumbangan kosakata dari bahasa-bahasa daerah lain yang ada di Indonesia Iko. Nah, jadi bahasa Indonesia yang sekarang ini adalah sumbangan dari kosakata-kosakata dari bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Yang akhirnya menjadi bahasa milik bangsa Indonesia. Jadi itulah kenapa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Karena bahasa Indonesia ini yang mempersatukan seluruh bangsa, seluruh etnis yang ada di Indonesia Iko. Jadi seluruh etnis maupun itu beda etnis, beda daerah, beda apa, kalau ketemu yuk tetap bisa komunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Iya, benar ya. Jadi pentingnya kita juga untuk bisa juga kok untuk berbahasa Indonesia baik dan benar dah. Nah, jangan bahasa asing aja dikuasai.
2: Iya nih nanti.
1: Mana tuh? Kadang-kadang kita juga sering salah kan untuk tidak sesuai dengan KBBI gitu kan.
2: Iya.
1: Untuk bahasa yang kita gunakan sehari-hari untuk bahasa Indonesia, ada yang formalnya, mungkin ada sekarang yang bahasa gaulnya, bahasa
2: gengsinya,
1: kayak tenang kan. Nah, jadi kita juga harus tahu tuh berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dah ya, karena itu benar. Juga salah satu apa dah untuk identitas kita sendiri sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Nah, ada lagi dah untuk adik sana juga yang nak nanya-nanya, boleh ya langsung aja di line WA kita atau mungkin juga langsung di live chat kita di RRinet Bengkulu untuk live YouTube kita di hari Iko ya. Nah, sebenarnya Inga, untuk hubungan bahasa dengan nilai Pancasila itu sendiri itu apa Inga?
2: Nah, jadi Pancasila itu kan punya nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa negara, sebagai warga negara maksudnya. Nah, caranya kita tuh menerapkan nilai-nilai itu, tentu kita perlu mengertinya lewat media bahasa. Nah, jadi bahasa itu punya peran penting. Kalau tidak punya, kalau kita tidak ada bahasa, nilai-nilai itu tidak akan sampai ke kita.
1: Oh iya benar, benar ya. Misal kok apa sila satu ketuhanan yang maha esa. Nah mungkin ada semisal kejadian atau apa gitu kan yang merusak nilai-nilai kita kayak apa Tuhan yang maha esa gitu kan. Nah itu juga bisa merusak dak ingat nilai-nilai Pancasila itu tadi gitu kan. Nah ada dak sih misalkan kita kok untuk anak-anak muda kini kok sebenarnya bukan kami juga sih yang muda untuk anak muda, mewakilkan anak-anak muda gitu kan. Ada dak sih kita tuh supaya tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila tuh ingat apa misalkan yang bisa kita kerjakan gitu.
2: Jadi memang hal yang paling pertama kita lakukan itu adalah mau belajar, itu kan mau mencari tahu. Kalau misalnya kita tidak tahu, cak mana kita mau menumbuhkan rasa cinta itu sendiri. Nah, salah satunya adalah banyak mencari tahu tentang apa sih sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Kenapa Pancasila itu adalah suatu nilai yang sangat penting bagi negara kita. Kalau kita udah tahu, kita kenal ada cerita apa di baliknya, kenapa lahir nilai-nilai itu, dan cak mano hidupku sebenarnya butuh pegangan, ya dak sih yuk kayak terkadang di masa sekarang iko yang begitu banyak informasi, begitu banyak apa yo terpaan nilai-nilai luar, nilai-nilai asing. Terkadang kita tuh jadi lupa jati diri kita. Kayak kita kok siapa sih? Kita kok orang Indonesia, kok cak mano, cak tenang kan. Nah, ketika kita mulai goyah ya. Kita mulai goyah
1: iman.
2: Mulai iman, kita mulai bingung siapa sih ambo kok? Itulah fungsi nilai itu tadi.
1: Siapa sih ambo? Ambo di mano?
2: Nah. Iya. Jadi dan memang walaupun kita kayak

0: tidak sesuai dengan kehidupan kita di sini. Nah, oleh karena itu balik lagi ke nilai Pancasila. Jadi Pancasila inilah yang memang merupakan dasar dari Cak Manecaro kita hidup sebagai warga negara yang baik dan juga menuntun kita agar tetap apa ya menjadi manusia yang lurus ya itu kan.
1: Iya benar. Jangan berdasarkan dengan omongan orang.
0: Iya.
1: Ternyata kita hidup kok lah adoh ikonyo
0: apa tuntunannya.
1: Iya, dasar-dasarnya kita tuh harusnya cak mano gitu iyo. Kan. Kalau tidak tuh ya ngapa-apa orang ciptakan ndak ingat
0: iyo,
1: Pancasila bener. Kan gitu. Jadi itu memang banyak sekali manfaatnya. Yo, biar itu pada biar kita juga kayak kiranya misalnya kita lah mulai tadi tuh cak goyah iman gitu. Yeah. Nah, itu untuk menyadarkan
0: kita gitu, mengembalikan
1: gitu kan itu ya. Nah, jadi untuk adik sana yang lagi mendengarkan untuk hari Eko ya di siang Eko. Nah, kita lagi ngobrol ke Ingarika Diarma Danti dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ya. Kita ngota merajut persatuan dengan bahasa dan juga sastra. Jadi itu memang ada hubungannya ya adik sana ya antara bahasa sama nilai-nilai Pancasila tadi dan juga sastra ya. Emang agak berat ya siang.
0: Kita buat ringan ya.
1: Kita buat ringan ya. Untuk adik sana yang nanya-nanya boleh di 0811 7816544 atau 0736 7321994. Makasih yo ingari ini lah nampak nomornya. Kita break dulu di sana, jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Yo, nah kali iko kebetulan kita ngotanyo ke Inga Rika Dia Ramadanti. Masih semangat Inga?
1: Masih
0: dong. Kita masih ngebahas merajut persatuan dengan bahasa dan juga sastra. Yo, di sana ya tadi juga udah dijelaskan untuk alasan tema kita hari iko dan juga apa sih hubungannya tadi tuh nilai Pancasila ku bahasa. Nah tadi juga ngapo bahasa Indonesia tuh disebut sebagai bahasa pemersatu bangsa tuh ngapo, tadi udah dijelaskan juga yo. Nah kini Inga apa sih bagaimana untuk sastra kau sendiri itu bisa menggerakkan masyarakat ya, sementara kita kau sendiri kan malah baca gak sih? Iya kan?
1: Iya Nian. Jadi memang sekarang koyo kayak sastra tuh sudah bertransformasi gitu kan. Jadi sastra tuh tidak berbatas ke novel, apa cerpen, apa puisi. Sastra di era digital sekarang koyo sudah sangat-sangat berkembang.
0: Iya ya.
1: Nah, jadi kita mulai dari contoh kecil ya. Jadi dulu di masa perjuangan, sastra itu jadi alat untuk menggerakkan massa gitu kan. Dulu kan kita sangat diboikot tuh oleh penjajah tuh, yeah. Kita gak boleh saling bertukar informasi. Yeah. Bahkan dulu awal-awal kemerdekaan, kita punya stasiun televisi juga gak boleh siaran, yeah. Gak boleh menyebarkan apapun lah informasi. Karena orang Belanda itu tahu betul bahwa dengan adanya rasa keterikatan antar masyarakat, antar orang, ada rasa saling apa yo, saling rasa saling berbela sungkawa gitu tuh, itu akan menimbulkan suatu gerakan yang serius. Jadi dulu untuk menyebarkan semangat itu yo lewat karya sastra. Karena ngapo? Karena karya sastra itu kan fiksi.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, iya.
1: Jadi kita tuh tidak menyampaikan sesuatu itu secara gamblang. Jadi misalnya ibarat kata kita ngomongin tentang si A. Kita pengen ngomong si A itu orangnya cerie, cerita kan, tidak adil gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi lewat sastra kita tuh bisa mendeskripsikannya tanpa harus secara gamblang ngomong oh nyot tuh ceria cetna kan. Tapi ketika kita baca kayak oh iyo yo nyeceko ceko ceko, apakah si A bisa nuntut cerita itu kan, itu udah ngomongin tentang dia cetna kan.
0: Benar.
1: Jadi itu adalah pola yang menjadikan sastra itu berpengaruh bagi banyak orang. Nah di era sekarang memang sastra itu sudah sangat berkembang. Jadi tidak hanya lewat novel, puisi, tapi bisa lewat narasi-narasi di media sosial. Misalnya kita bisa lihat fenomena gerakan kemarin yang cukup masif gitu kan. Nah, orang-orang itu secara apa ya, secara inisiatif mengeluarkan suatu narasi yang disebarkan lewat media sosial. Nah, orang yang membaca itu dan merasakan hal yang sama, merasakan ada persepsi yang sama, pemikiran yang sama, secara sukarela menimbulkan apa ya, sukarela melakukan gerakan juga kayak itu kan. Jadi sastra itu kalau kita arahkan ke ranah yang positif, itu bisa menggerakkan banyak orang.
0: Iya benar.
1: Salah satunya, salah satu karya sastra yang sangat fenomenal dari Indonesia itu adalah Bumi Manusia, karya Pamudia Anantatur. Jadi novel Bumi Manusia ini ada tetralogi, tiga novel. Tapi yang paling terkenal salah satunya Bumi Manusia. Nah, saking dahsyatnya novel ini, Pramudia Anantatur itu dipenjara oleh penjajah. Karena yo bisa menghasilkan suatu karya yang apa yo, sangat menampar ketidakadilan
0: di saat waktu itu.
1: Iya, di saat waktu itu sangat apa yo, membeberkan betapa tidak adilnya perlakuan dari masyarakat kolonial, masyarakat Belanda.
0: Lewat tulisan-tulisannya,
1: lewat
0: tulisan, ya?
1: Lewat cerita.
0: Oh, lewat cerita.
1: Jadi
0: gitu.
1: Itu bercerita tentang seorang seorang anak, seorang ini laki-laki lah, namanya itu Minke kan. Jadi Dio ini kayak apa ya, Dio tuh anak pejabat. Dio itu adalah apa ya, sebenarnya kaum elit lah. Tapi Dio itu bumi putra. Maksudnya tuh orang asli Indonesia, kayak itu kan. Tapi karena bapaknya ini pejabat, dia tuh punya privilege untuk sekolah, untuk bergaul dengan orang Belanda, cetna kan. Nah, suatu ketika si Minke ini ketemu dengan seorang apa ya bahasanya itu gadis setengah Belanda setengah Indonesia.
0: Oh, blasteran.
1: Iya, blasteran. Tapi ibunya itu adalah seorang nyai. Nyai itu adalah apa ya, istilahnya tuh wanita simpanan orang Belanda lah. Jadi orang Belanda dulu tuh cah itu yuk, dia tuh suka apa ngambil Potino orang Indonesia dijadikan istri, tapi setengah dijadikan pembantu juga. Oh. Jadi dia tuh karena dia malas menggaji seorang pembantu, dia ambil istri, Nah, tapi ibunya analis ini, Nyai Ontosoro ini orangnya cerdas dan bapaknya yang bule ini itu juga baik. Jadi disekolahkan, diajari belajar dan lain-lain. Nah, dalam cerita inilah diceritakan Cak Manu orang Belanda itu memperlakukan seorang pribumi. Cak Manu perlakuan orang Belanda ke orang yang setengah Belanda, setengah Indonesia, apalagi dia anak Nyai. Dan itu tuh sangat-sangat kejam ternyata. Jadi cerita yang dibulis yang ditulis oleh Pramudia Anantatur itu mengabadikan momen pada saat itu, yang pada saat itu kan tidak ada video, tidak ada belum ada film, belum ada apa,
0: belum ada kamera.
1: Iya, jadi lewat ceritanya yang sangat realistis ini, kita bisa tahu bahwa oh ternyata dulu kita pernah mengalami ketidakadilan sejahat itu, gitu kan. Nah, jadi hal yang sama juga terjadi sekarang. Jadi kita bisa mengabadikan pemikiran kita, momen yang kita alami, peristiwa itu lewat cerita. Salah satunya cerita Laut Bercerita, karya Lela S. Udori. Jadi itu adalah cerita tentang suatu demonstrasi juga, di mana seorang mahasiswa itu menggerakkan demonstrasi di Jakarta pada saat itu, dan Cak Manu mereka akhirnya diculik dan akhirnya mengalami kekerasan. Itu kan adalah kejadian yang sebenarnya banyak kita dengar kan. Tetapi banyak dari kita tuh cuma dengar sekilas-sekilas. Detailnya tuh seperti apa? Detailnya kita lihat dalam cerita itu yang walaupun itu fiksi tapi mencerminkan kehidupan nyata. Itulah
0: keadaan
1: kenapa,
0: gitu ya.
1: Iya, keadaan di dunia nyata ini. Dan selain itu, sastra sekarang sudah bertransformasi. Jadi bisa lewat video di TikTok. Dan salah satunya itu kalau misalnya Ayu nonton ada suatu cerita TikTok yang sangat-sangat viral dan akhirnya dibuat film. Banyak kan? Salah satunya adalah Ipar Adalah Maut. Jadi Ipar Adalah Maut itu kan awalnya narasi cerita aja kan. Nyo mengalami kejadian cek ini yang terkadang bahkan kita berpikir aduh jadi dunia nyata cek itu. Ternyata aduh kan realistis kan. Dan akhirnya entah ngapo itu tuh menimbulkan kebersamaan antara orang-orang yang mengalami kejadian yang sama kan.
0: Dan akhirnya di dalam satu komen itu ya.
1: Iya, dan akhirnya saling menguatkan, saling memberi masukan positif gitu. Jadi sastra itu bisa menggerakkan hati banyak orang.
0: Iya, benar-benar ya. Untuk di zaman sekarang seperti itu ya. Ikonnya ya, kalau dulu mah lebih ke itu kayak nulis di buku gitu.
1: Novel cerita novel, panjang.
0: Jadi itu adik sana ya, mungkin kita bisa juga jadi jadi seseorang sastrawan itu gitu kan, bisa aja gitu. Nah kalau untuk ada gak sih untuk contoh-contoh karya sastra yang memperjuangkan keadilan sosial tadi ya?
1: Salah satunya Bumi Manusia. Yang lebih populer lagi itu juga Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu kan menceritakan realita yang bahkan karya itu kan udah 10 tahun lebih yang lalu, tapi sampai sekarang masih terjadi, masih relatable.
0: Apalagi dengar lagunya gitu kan, langsung teringat gitu kan. Dan itu juga salah satu contoh juga yang sastra yang bisa menumbuhkan rasa kebersamaan
1: Jadi memang sampai sekarang pun akses terhadap pendidikan tuh juga masih sangat sulit di beberapa tempat. Jadi itulah kenapa kayak karya Laskar Pelangi itu pun juga mendapatkan penghargaan secara internasional.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena memang perjuangan Ikal dan kawan-kawannya itu untuk bersekolah lebih tinggi itu hampir dialami oleh banyak orang di dunia itu, tidak hanya di Indonesia kan. Kita gak usah jauh-jauh berbicara tentang ibarat kata perang yang terjadi, banyak kan anak-anak yang akhirnya tidak bisa bersekolah. Jangankan bersekolah, mereka makan pun sulit.
0: Iya benar.
1: Jadi cerita-cerita semacam itu tuh menggambarkan ketidakadilan sekaligus menyuarakan dan mengajak orang-orang untuk lebih mengerti.
0: Iya benar-benar ya. Ada yang nanya kok, ingat Doriko Meldi Mel May Dilsyah. Riko di Tanah Patah katanya nanya, saya kan orang asli Bengkulu, bahasa yang saya pakai itu Melayu Bengkulu, karena Melayu Bengkulu masing-masing ada beberapa dialek seperti Serawai, Lembak, Kaur, Moko-Moko, dan Pasemah. Terima kasih. Nah, pertanyaannya mana?
1: Mungkin menginformasikan.
0: Oh, iya.
1: Jadi benar yang kece Bang Riko tadi. Apa memang ada beberapa dialek di dalam bahasa Bengkulu tuh.
0: Tapi memang kalau bahasa Bengkulu Union tuh dialek apa?
1: Kalau yang di Kota Iko namanya bahasa Bengkulu dialek kota.
0: Dialek kota. Oh, aduh, dialek kota.
1: Iya, aduh. Jadi kan
0: yang ngecek-ngecek ajo bae-bae gitu.
1: Iya, sebenarnya kalau bae-bae tuh kan itulah tadi kan kayak kekerabatan bahasa tuh banyak yo. Jadi kayak kita tuh bahasa kita kok mirip juga dengan bahasa ini, mirip juga dengan bahasa itu. Itulah namanya dialek. Karena masih ada kemiripan yang cukup tinggi, Cek Tuna kan. Kalau yang di Bengkulu Iko, dia tuh emang ada ciri khas tertentu. Kalau kece orang tuh agak bekarek-karek gitu kan.
0: Iya,
1: tapi kalau misalnya saya sendiri tuh kurang bisa bahasa dialek Kota Iko karena saya tuh sehari-hari pakai bahasa Melayu tapi dicurup cek tuh kan. Jadi kayak lebih umum lah, mirip juga dengan apa yang di Linggau, mirip juga dengan yang di Palembang. Jadi
0: tapi agak-agak mirip ya.
1: Iya, mirip. Tapi memang kalau kita ketemu orang Bengkulu asli, kita akan oi kona yang baso Bengkulu yang nian tuh
0: gitu. Iya, yang ada R-R-nya gitu.
1: Iya. Kayak di Tabot tuh kan pewaranya galak pakai bahasa Bengkulu. Nah, itulah bahasa Bengkulu yang
0: enak
1: asli.
0: Enak aja sih dengernya ya.
1: Iya.
0: Enak aja dengernya gitu kan, kalau pakai bahasa daerah gitu kan. Nah, kalau dicurup sendiri tuh dialeknya Melayu juga.
1: Kalau di Curup itu memang secara umum kita tuh kan punya bahasa namanya bahasa Melayu Tengah. Bahasa Melayu Tengah tuh banyak anggotanya. Salah satunya tadi Pasemah, Serawai, dan juga Pasemah kan juga ada di Bengkulu aja, ada juga di Sumsel. Nah, di Curup itu kebetulan saat Iko masih belum terpetakan itu tuh masuknya ke bahasa dialek mano. Jadi kalau di Kece bahasa Melayu yang di Curup itu lain kayak dengan bahasa Melayu yang dialek Kota Iko. Nah, walaupun sehari-hari juga orang di Kota Ko banyak juga yang tidak terlalu pakai dialek kotanian gitu nah kan. Hanya beberapa kelompok masyarakat tertentu yang masih bisa pakai bahasa dialek kota yang asli gitu.
0: Kayaknya itu lala nyampur ya.
1: Iya.
0: Tapi tidak punah kan gitu.
1: Tidak,
0: kan?
1: Masih banyak penuturnya.
0: Tapi tidak kayak bahasa Enggano kan katanya kan udah mulai punah
1: hampir,
0: ya.
1: Iyo, hampir, terancam punah. Cuman itulah tadi karena kita tuh belum apa ya, kita sekarang masih dalam upaya untuk mencegah kepunahan itu. Salah satunya kan banyak, kalau misalnya kita walaupun kita kayak apa ya terlena dengan situasi penuturnya masih banyak ini tapi kita tidak merevitalisasinya dengan menggunakannya ketika siaran Caiko atau kita tidak mereproduksinya melalui karya kreatif, apakah itu lagu, apakah itu film, atau kita tidak mendokumentasikannya ke dalam buku, itu lama-lama bisa hilang juga.
0: Iya, atau Iko aja kan sekarang kan zaman digital kok bikin konten-konten ini apa kayak bahasa-bahasa daerah gitu,
1: belajar
0: gitu
1: bahasa
0: kan.
1: Daerah
0: gitu kan. Dan juga mungkin kita bisa ngasih tahu juga kok kalau di Bengkulu bahasa misalnya bahasa ini seperti ini gitu. Kan enggak apa-apa juga dah gitu kan. Apa. Biar orang juga tahu Bengkulu tuh kadang-kadang kan orang enggak tahu Bengkulu tuh di mana sih.
1: Iya.
0: Orang enggak tahu ya kalau Bengkulu kan termasuk Sumatera juga.
1: Iya,
0: gitu
1: banyak
0: kan.
1: Yang tidak tahu.
0: Iya, banyak yang tidak tahu gitu kan. Makanya main-main dong ke Bengkulu. Tapi peran bahasa sendiri kalau di era digital kok enggak ingat kira-kira bisa enggak sih jadi salah satu juga untuk memperkuat persatuan kita gitu.
1: Iya. Jadi sastra itu tadi memang apa menyentuh menyentuh hati ya. Dan memang yang menggerakkan seorang manusia tuh hati kan. Walaupun terkadang kita tuh kayak
0: punya hati.
1: Iya, udah punya hati atau tergoda hal-hal lain.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Tapi pada dasarnya gerakan yang memang murni itu adalah dari hati. Sastra tuh menyentuh ranah perasaan itu tadi. Sastra tuh menyentuh empati gitu kan. Nah, jadi kayak apa yo ketika kita merasakan hal yang sama, kita merasakan ada keterkaitan dalam karya yang kita baca itu, kita tuh pasti kayak timbul juga rasa apa yo, rasa keadilan itu tadi. Apalagi kayak kalau kita baca karya di manunya tuh menceritakan penderitaan. Kebanyakan karya tuh cah itu kan. Kita tuh kadang menemukan fakta baru ternyata aduh yo yang cah itu dan itu tuh memang aduh cah itu kan. Nah, penulis itu kebanyakan mereka meriset, mereka meneliti apakah benar-benar terjadi kejadian yang sebenarnya seperti apa, dan mereka tuliskan kembali ke dalam bahasa yang indah, gitu kan. Dan itu tuh adalah suatu apa ya, kemudahan bagi kita untuk melihat suatu peristiwa itu dari perspektif yang lain. Kemudian juga kemudahan juga bagi kita untuk menemukan nilai-nilai yang ingin disampaikan dari kejadian itu.
0: Iya. Jadi itu nyo tuh tidak ada sembarangan apa bikin aja. Walaupun fiksinya tuh ada risetnya juga.
1: Iya, pasti dia dia penelitian, dia observasi kayak gitu.
0: Iya, dikembangkanlah kalau memang nyo punya kemampuan untuk itu gitu kan. Tapi cak mano caranya ingat untuk generasi muda kok bisa berkontribusi kok lewat bahasa dan juga sastra kok tadi.
1: Nah, jadi kalau untuk generasi muda yang sekarang itu sebenarnya banyak nih yang cetakan. Dan sebenarnya kalau kami tengok juga kayak di Bengkulu iko banyak nih yang potensi yang masih terpendam, cetakan. Kita udah usah jauh-jauh bandingan yo. Di Bengkulu iko masih sangat jarang nih yang kita tuh apa yo bikin bahas bikin lagu lagu pop berbahasa Bengkulu. Maksudnya kita tuh tidak dibandingkan dengan kawan provinsi tetangga yang sangat produktif gitu kan. Bahkan tiap bulan Adobe rilis lagu baru pakai bahasa daerah. Padahal kan bisa nian, cek tenangkan. Kalau dikece yang pintar nyanyi jangan dihitung di Bengkulu kok banyak nian, cek tenangkan. Tapi kebanyakan dari kita hanya menyanyikan kembali lagu orang.
0: Iya benar-benar ya. Padahal jadi, tuh kita tuh kayo juga kayak bahasa.
1: Iyo.
0: Deke apa kayak misalkan ide-idenya iyo. Gitu kan.
1: Ciri khas kita.
0: Iya, ciri khas kita.
1: Dan apa sih warna asli musik Bengkulu tuh cak mana bisa kita masukkan juga kan?
0: Iya benar-benar.
1: Jadi bisa lewat lagu atau bisa juga lewat vlog gitu kan. Atau juga konten, bisa kalau kalau kita punya kemampuan lebih bisa nulis itu karena memang untuk menulis itu punya apa ya butuh keterampilan yang lebih begitu kan karena
2: Oke, di sana demikianlah kita anehkan untuk ulasan acara kaca kita tentang prajurit persatuan dengan bahasa dan juga sastra. Nah di sana jangan kemana-mana, nanti kawan-kawan kami di Berendo Siang akan melanjutkan tugas-tugas kami sampai nanti jam 15 atau jam 3 petang. Tentunya untuk hari ini spesial di sana ada. Karena bentar lagi, tidak lama lagi jam 10 kita akan sama-sama nyimak adu dialog nih. Ini mungkin itu di sana. Kami biasanya dialog ini di Pro 1 kini di Prompek Bengkulu. Nanti di sana pacak bertanya, pacak nyimak dengan tema yang luar biasa. Jamakunya kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di FM 91.7. Untuk menantikan dialognya di sana, kita akan anehkan lagu-lagu daerah kembali.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa serta adik sana dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali hadir dalam bincang edukasi kesehatan berkesan di Pro4 Bengkulu. Pendengar, pemirsa dan adik sana, tanggal 8 Juni diperingati sebagai Hari Tumor Otak Sedunia. Sebuah momentum penting untuk meningkatkan kesadaran kita semua mengenai tumor otak, mulai dari mengenali gejala, pentingnya deteksi dini hingga memahami berbagai pilihan pengobatan yang tersedia saat ini. Tumor otak merupakan kondisi yang seringkali menimbulkan kekhawatiran dan juga ketakutan di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang menganggap diagnosis tumor otak sebagai akhir dari harapan hidup mereka. Padahal dengan kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi kesehatan, banyak pasien yang dapat memperoleh penanganan yang tepat, meningkatkan kualitas hidup mereka, bahkan memiliki peluang untuk kesembuhan yang lebih baik apabila ditangani dengan cepat. Melalui tema kita di siang hari ini, tumor otak bukan vonis, kenali gejala, deteksi dini, dan harapan kesembuhan, telah hadir bersama kami di Studio Pro4. Ada Dr. Yuta Perdana, MMR, SPBS, FIS ya. Baik, selamat siang dokter.
1: Selamat siang para pemirsa sekalian. Perkenalkan saya Dr. Yuta Perdana, spesialis bedah saraf yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.
0: Dr. M. Yunus. Ya. Ini panggilannya Dr. Yuta ya?
1: Iya, betul.
0: Dr. Yuta. Baik, dokter, untuk mengawali diskusi kita di siang hari ini tentang tumor otak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, dokter, tumor otak ini penyakit yang seperti apa sih?
1: Baik. Tumor otak itu sendiri adalah adanya pertumbuhan sel atau jaringan yang abnormal di dalam tubuh, nah dalam hal ini di otak, yang bisa tumbuh baik dari jaringan otak itu sendiri ataupun jaringan penyokong otak yang ada di sekeliling otak. Nah, bisa dari selaput otak, dari tulang di sekitar otak, kemudian dari kelenjar-kelenjar hormonal yang ada di sekitar otak. Nah, tumor ini harus kita istilahnya waspadai. Kenapa? Karena lokasi otak itu berada di sebuah tempat yang tertutup dengan kapasitas yang kecil. Sehingga apabila ada pertumbuhan jaringan yang abnormal, itu akan langsung berdampak pada jaringan otak atau jaringan sehat di sekelilingnya. Demikian.
0: Berarti ketika dia sudah tumbuh besar seperti itu ya, pasti mengganggu saraf-saraf yang ada di otak.
1: Betul, betul gitu. Sekali, karena dampaknya adalah jaringan-jaringan sehat di sekelilingnya akan ikut merasakan efek, minimal efek tekanan. Minimal efek tekanan dari pertumbuhan yang abnormal tadi.
0: Baik, kalau di Bengkulu sendiri kasus tumor otak ini termasuk yang sedikit atau banyak, dokter?
1: Sebenarnya seperti ini, kasus tumor otak itu sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks global, sebenarnya dia itu kasus yang cukup langka sebenarnya, ya, di mana angka kejadiannya itu tidak lebih banyak daripada stroke yang sama-sama kita tahu penyakit otak maupun cedera kepala. Nah, data dari negara-negara maju yang memang sistem pendataan penyakit dan akses terhadap layanan kesehatannya cukup mumpuni seperti Amerika dan Eropa, itu mencatat angka kejadian atau angka insidensi tumor otak itu berkisar antara 21 orang per 100.000 penduduk. Sedangkan data dari India dan Filipina yang mana secara demografi itu mirip dengan Indonesia, itu tercatat hanya 2-4 penderita dari 100.000 penduduk. Di Amerika sendiri itu tercatat ada 70.000 kasus baru yang terdiagnosis setiap tahunnya.
0: Banyak.
1: Jadi sedangkan data kita di secara nasional memang ada ribuan kasus terdiagnosis setiap tahunnya juga. gitu.
0: Kalau di Bengkulu terhitung tidak,
1: di
0: dokter?
1: Bengkulu memang kita belum punya registrasi apa namanya resminya, karena memang rata-rata pasien yang datang berobat ke fasilitas kesehatan itu di Bengkulu ini rata-rata itu sudah dalam keadaan lanjut tumor otaknya, ya bukan terdiagnosis dalam keadaan dari tahap awal. Ya, jadi kebanyakan memang kasus-kasusnya cukup rumit yang kita tangani di Bengkulu.
0: Karena sudah parah seperti itu ya, baru
1: sudah
0: ditangani.
1: Besar, gitu. Ukurannya sudah besar, atau mungkin keadaan pasiennya sudah mengalami penurunan yang signifikan. Demikian.
0: Baik, kenapa masyarakat itu harus lebih peduli terhadap kasus tumor otak ini, dokter?
1: Nah, jadi begini, ya mungkin kita sama-sama menyadari ya bahwa ibarat sebuah komputer, otak itu adalah CPU-nya ya, yang berada di motherboard itu. Jadi otak itu kan sebenarnya organ yang paling penting. Jadi secara alamiah tubuh kita itu akan mempertahankan fungsi otak itu adalah sebagai fungsi terakhir yang berfungsi sebelum manusia itu meninggal dunia. Jadi otak itu adalah organ yang mengatur semua fungsi di tubuh. Nah, mulai dari fungsi sederhana ya, fungsi bergerak, fungsi bicara, fungsi apa namanya saraf, sensorik, motorik, fungsi pernafasan, fungsi jantung juga bersumber dari otak. Nah, sehingga adanya gangguan pada otak tentu akan menyebabkan gangguan fungsi. Nah, sehingga kualitas hidup seseorang itu akan sangat-sangat terganggu dan terpengaruh apabila kita terlambat mendeteksi maupun menanganinya. Nah, yang mana ujungnya juga akan berujung pada mortalitas atau kematian. Sehingga penting sekali kita mewaspadai, mengetahui, dan menerapkan pola atau sistem deteksi dini, karena otak itu organ yang sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari.
0: Ya. Tapi tumor ini bisa tumbuh di mana saja ya dokter ya? Di
1: tumor
0: bagian tubuh lainnya?
1: Betul. Tumor itu bisa tumbuh dari jaringan apapun di seluruh tubuh kita. Ya, baik itu di kulit, baik itu di tulang, baik itu di otot, di organ-organ. Cuman, nah kembali lagi seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa lokasi otak itu berada ibaratnya tuh seperti di sebuah tempat yang paling aman, sebuah penjara yang paling tertutup dan kokoh yang namanya tengkorak. Bayangkan saja kalau misalnya ada sebuah organ di ruangan yang tertutup lalu mendapatkan ketambahan jaringan baru yang abnormal, bagaimana dampak desakannya? Pasti akan langsung mempengaruhi organ jaringan sehat di sekelilingnya. Sehingga kalau mungkin kita tumbuh tumor di kulit, mungkin ya tidak langsung merasakan dampaknya kecuali itu sudah sangat besar. Tapi di otak itu ya, kita bicara tumor otak itu besar itu bukan dalam skala puluhan senti,
0: tapi
1: ya dalam skala 5 senti saja itu sudah dianggap besar.
0: Iya.
1: Karena dampaknya itu sangat-sangat katastrofik kepada si penderita. Gitu.
0: Belum lagi kalau misalnya tumornya tumbuh di kepala itu sulit dijangkau juga ya dokter ya.
1: Betul.
0: Seperti yang kata dokter tadi kan, tengkorak, banyak saraf.
1: Betul.
0: Di sana ya kan.
1: Betul. Dan itulah tantangan yang dari dulu ada, yaitu masalah aksesibilitas. Ya jadi seiring dengan semakin canggihnya teknologi, ya di mana teknologi itu berkembang dalam bentuk alat-alat kedokteran, alat-alat operasi, alat-alat diagnostik, yang mana alat-alat ini semakin memudahkan kita untuk mengakses tumor otak yang mungkin beberapa dekade lalu masih dianggap inaccessible, inoperable. Tapi seiring teknologi tadi, saat ini sudah semakin bisa diakses. Lokasi tumor yang meskipun letaknya dalam, dengan kecanggihan teknologi saat ini sudah bisa kita akses. Sehingga mudah-mudahan bisa membantu pengobatan pasien ke depannya.
0: gitu. Semakin canggih teknologi, semakin mempermudah juga ya bagi pasien untuk sembuh gitu, dan juga terangkat tumornya. Nah, kalau untuk kasus tumor otak di Bengkulu ini termasuk yang sering atau tidak, dan biasanya ini penyebabnya karena apa? Apakah ada karena faktor cuaca atau pola hidup atau cara makan?
1: Kalau untuk faktor spesifik, memang umum tumor, penyebab umum tumor otak itu belum diketahui secara pasti, ya. Nah, cuman memang sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya asosiasi kuat, adanya hubungan kuat faktor-faktor risiko tertentu dengan kejadian tumor. Yang paling tinggi asosiasinya nomor satu yaitu faktor usia. Jadi seiring bertambahnya usia, maka angka kejadian atau risiko untuk berkembangnya tumor otak itu semakin tinggi. Lalu yang nomor dua, adanya riwayat paparan radiasi tinggi. Radiasi ini dalam bentuk radiasi yang beneran radiasi ya, bukan
0: kalau handphone gitu.
1: Itu bukan seperti itu. Jadi yang beneran radiasi dalam bentuk mungkin radiasi nuklir dan sebagainya, ya. Makanya kenapa kita dapatkan data bahwa banyak penderita tumor otak pada survivor atau penyintas itu Hiroshima Nagasaki seperti itu. Lalu berikutnya faktor keturunan. Ada pula ya, memang ya mayoritas tumor otak itu tidak bergantung keturunan, tapi ada sebagian kecilnya yang memang sudah diketahui diturunkan secara familial, ya. Ada beberapa sindrom seperti neurofibromatosis tipe 1, tipe 2, lalu misalnya seperti von Hippel-Lindau, lalu tuberosklerosis, ada beberapa berbagai macam penyakit yang memang sudah diketahui ada faktor gennya yang memang cenderung menyebabkan pertumbuhan abnormal pada jaringan, dan gen itu diturunkan ke keturunannya. Gitu. Kalau untuk faktor radiasi dalam tanda petik yang tadi, yaitu handphone
0: komputer misalnya,
1: komputer,
0: ya.
1: Lalu misalnya ada yang bertanya, kalau tinggal di bawah menara Sutet misalnya, itu juga sama. Lalu misalnya berada di sekitar varises yang mengeluarkan apa gelombang elektromagnetik, itu belum terbukti menyebabkan tumor otak. Ya, jadi tidak perlu khawatir berlebihan karena memang belum ada penelitian yang menyokong data itu. Orang banyak yang sudah mencurigai, tapi belum ada satu penelitian yang populasi penelitiannya besar, skala besar, yang membuktikan bahwa radiasi dari segi gadget, gawai dan sebagainya itu menyebabkan tumor otak.
0: Kalau dari makanan tidak ada juga ya dokter?
1: Kalau dari faktor makanan, sebenarnya kalau untuk secara langsung ke tumor otak belum ada yang terbukti. Tapi memang makanan-makanan itu kita menganggapnya itu ya sebagai faktor risiko untuk tumor secara umum. Seperti misalnya makanan-makanan apa yang mengandung zat-zat karsinogen, ya misalnya yang mengandung produk atau hasil pembakaran yang berlebihan dan sebagainya, seperti itu.
0: Nah, ini juga banyak orang yang mungkin bertanya-tanya begitu ya, apakah tumor dan kanker itu sama? Ada yang bilang kalau kanker itu disebabkan dari tumor terlebih dahulu, begitu ya, karena sama-sama gumpalan daging, begitu-begitu. Nah, ini sebenarnya sama tidak, dokter?
1: Jadi berbeda, jadi gini, tumor itu secara bahasa artinya kan benjolan ya, artinya benjol. Ya, benjolan. Nah, tumor itu secara umum, tumor itu ya benjolan. Benjolan ini ada yang sifatnya jinak dan ada yang sifatnya ganas. Khusus yang sifatnya ganas lah yang disebut kanker. Jadi kalau tumor itu payung besarnya. Nah, kalau disebut cancer atau kanker, itu udah pasti ganas. Gitu ya. Jadi kanker itu tumor ganas. Kalau tumor belum tentu, masih bisa ada jinak, masih bisa dia ganas. Nah, khusus otak itu sendiri, kita memang kita bicara tumor jinak dan ganas, tapi jangan sampai terkecoh, karena mau jinak mau ganas, karena dia tumbuhnya di tempat tertutup, yang mana otak ada di tempat tertutup itu, maka dua-duanya bisa menyebabkan efek yang katastrofik, bisa menyebabkan bahaya pada pasien gitu.
0: Itu perbedaannya dari segi apa nih dokter, tumor jinak dan ganas, apakah dari mungkin ukurannya saja atau mungkin reaksi tubuh gitu kan?
1: Jadi tumor jinak dan ganas dalam hal ini, konteks ini tumor otak ya. Jadi kalau tumor otak itu yang membedakan itu adalah secara gambaran histopatologi. Histopatologi itu artinya jaringan tumornya kita ambil, lalu kita pulas di dalam apa, di deglas itu, lalu kita analisis di laboratorium. Nah, kita melihat tuh gambaran sel-selnya. Kalau dia tumor jinak, dia tidak apa ya, sifatnya dia tidak menginfiltrasi jaringan sehat. Ya, dia hanya tumbuh. Jadi ibaratnya dia tumbuh, dia cuma dorong-dorong aja.
0: Itu kalau yang jinak.
1: Itu kalau yang jinak. Lalu biasanya derajat pertumbuhannya itu lambat. Ya, derajat pertumbuhannya itu lambat. Kalau yang ganas, dia sifatnya infiltratif. Dia akan merusak, mendestruksi, menghancurkan, memakan sel sehat di sekelilingnya. Jadi dia menyebarnya itu terus apa? Berjalannya itu terus. Itu sembari merusak jaringan sehat di sekelilingnya. Dan derajat pertumbuhannya juga cukup cepat. Gitu. Nah, kalau kita bicara jinak atau ganas, tentu saja kita harus bicara grading. Grading itu artinya derajatnya. Nah, jadi jinak itu dibagi beberapa derajat. Ya, kalau ganas sudah jelas dia ganas itu derajat tinggi ya. Kalau yang jinak itu dibagi lagi derajat 1, 2, 3 misalnya ya. Di mana makin tinggi derajatnya makin mendekati
0: ke tumor ganas.
1: Tumor ganas gitu. Jadi meskipun dia secara apanya jinak, tapi misalnya dia tumbuhnya terlalu cepat.
0: Iya.
1: Operasi sebentar, 2 bulan lagi udah tumbuh lagi. Meskipun secara gambaran histopatologi dia jinak. Jadi benign atau jinak in histopathological finding but malignant in behavior. Jadi dia kalau secara gambaran tadi jaringannya itu jinak, dia nggak menginfiltrasi, tapi mungkin tumbuhnya terlampau cepat. Sehingga dioperasi tumbuh lagi, dioperasi tumbuh lagi. Jadi karakter pertumbuhannya seperti ganas. Itu ada juga yang seperti itu.
0: Berarti diketahui jinak ataupun ganas itu ketika sudah diangkat tumornya.
1: Betul,
0: ya?
1: Hanya itu satu-satunya jalan untuk memvonis seseorang itu menderita tumor jinak atau ganas. Jadi ketok palu hakimnya dengan pemeriksaan histopatologi yang mana jaringan itu harus diambil.
0: Siapa tahu kan banyak orang berpikir kalau misalnya tumor ganas itu ketika badan menjadi ikut kurus misalnya ya. Nafsu makan berkurang, sakit-sakitan.
1: Ya memang teori tumor secara umum untuk semua organ memang seperti itu. Jadi kalau dia tumor ganas biasanya diikuti dengan adanya namanya gejala inkonstitusional, di mana berat badan turun signifikan tanpa sebab jelas, ya kan, berkeringat malam, tidak nafsu makan dan lain sebagainya. Memang seperti itu. Cuman inilah kenapa tumor otak itu sedikit unik. Tumor otak itu karena tadi tumbuhnya di tempat yang
0: sulit terjangkau,
1: dan ruangan tertutup kecil tadi. Maka gejala yang utama muncul itu sebenarnya defisit neurologisnya dulu. Jadi sebelum orangnya turun berat badannya itu, sebelum itu nampak secara kasat mata,
0: sudah turun duluan.
1: Sudah teler duluan istilahnya, sudah enggak sadar duluan, sudah kejang duluan seperti itu. Jadi kalau misalnya makanya gejalanya akan lebih cepat ketara kalau dia tumor, terutama kalau tumor ganas ya.
0: Rata-rata efek sampingnya apa nih, dokter?
1: Untuk
0: biasanya untuk tumor ganas ya.
1: Baik. Gejala ya, ini maksudnya ya. Gejala tumor otak secara umum itu terbagi menjadi dua. Ya. Gejala dari peningkatan tekanan berlebih di dalam kepala, itu nomor satu. Lalu yang nomor dua, gejala spesifik terkait lokasi tumor. Nah, jadi begini. Tadi kita tahu, otak kita itu kan terkurung, tertutup di dalam tengkorak. Ya. Kalau misalnya ada peningkatan tekanan berlebih di dalam sana dan yang menyebabkan otak kegencet, maka akan ada gejala umum yang biasanya dialami oleh pasien. Gejala pertama nyeri kepala.
0: Tapi berbeda dengan nyeri kepala biasanya.
1: Beda. Nyeri kepalanya ini kalau bahasa kita itu kronik progresif. Kronik progresif itu artinya, jadi misalnya seperti ini. Hari ini misalnya tumornya mulai tumbuh. Pasien mulai merasakan nyeri kepala. Tapi mungkin dia dengan tidur, makan, hilang sendiri. Lalu seminggu kemudian atau dua minggu atau bulan depan nyerinya semakin panjang, di mana pasiennya harus mungkin minum paracetamol, minum obat warung, ya, baru bisa hilang. Seperti itu berjalannya. Lalu mungkin 3 bulan atau 6 bulan kemudian nggak mempan dengan obat itu, harus mungkin dia kombinasi minum obat. Nah, biasanya di tahap ini dia mulai cari pertolongan. Nah, jadi makin lama makin berat gejala nyeri kepala. Itu gejala yang pertama muncul. Lalu nomor 2, ini gejala globalnya ya, akibat peningkatan tekanan ya. Biasanya diikuti muntah-muntah. Jadi sering muntah pasiennya. Kalau bahasa kedokterannya biar muntah proyektil. Jadi muntahnya nyembur. Gitu. Kadang-kadang tanpa didahului mual.
0: Itu kenapa? Karena ada tekanan
1: Karena tekanan berlebih tadi. Jadi orang pasiennya nyeri kepala, mual. Lalu gejala berikutnya pandangan mata buram. Nah, jadi hati-hati kalau ada pasien nyeri kepala lalu merasa pandangan matanya buram. Karena kalau orang tekanan berlebih, nggak harus kena saraf mata loh ya.
0: Iya.
1: Jadi di bagian manapun, asal tekanan berlebih, mata itu buram langsung. Karena saraf mata itu saraf yang paling sensitif dengan perubahan tekanan di dalam kepala. Jadi pandangan mata buram. Nah, ini gejala-gejala akibat peningkatan tekanan berlebih. Sampai gejala yang paling berat apa? Tidak sadarkan diri. Ya, tidak sadarkan diri sampai koma, bahkan bisa meninggal dunia. Itu gejala umum globalnya. Nah, gejala spesifiknya yaitu berdasarkan lokasi tumornya. Kalau misalnya tumornya kebetulan letaknya di korteks motorik, di area yang berfungsi untuk mengatur gerakan motorik, maka biasanya akan diikuti dengan kelemahan tubuh. Kelemahan tubuh apa? Kelemahan tubuh sesisi. Seperti orang stroke itu. Jadi kalau tumornya di area otak kanan, maka biasa lumpuh tubuh sebelah kiri. Kalau otak dia tumornya di otak sebelah kiri, nah biasa dia lumpuh sebelah kanan dan ada gangguan bicara kadang-kadang. Baik bentuknya dia nggak bisa bicara, atau bicaranya ngeracau nggak nyambung, atau dia nggak mengerti pembicaraan orang lain, itu bisa. Jadi kalau dia kena di area pusat bahasa. Atau misalnya gejalanya di otak depan misalnya. Otak depan itu kan mengatur fungsi luhur. Nah, fungsi luhur itu artinya fungsi eksekutif ya. Jadi fungsi pengambilan keputusan, fungsi kognitif. Jadi ke pasiennya kadang-kadang tuh jadi berubah perilakunya.
0: Iya.
1: Jadi maaf, gampang marah, gampang bicaranya nggak karu-karuan. Bahkan maaf, sampai orang-orang yang di sekeliling pasien mengatakan seperti orang gila gitu. Nah, iya, itu ada juga. Jadi perubahan perilaku, nah itu gejala tergantung lokasi tumor. Ada pula misalnya gejalanya itu berdasarkan tadi kan lokasi, berdasarkan awal atau organ yang jadi tumor. Misalnya yang kena di kebetulan di kelenjar hipofise namanya. Kelenjar hipofisis itu kelenjar di otak yang mengatur fungsi hormon. Nah, apa contohnya? Pernah lihat orang-orang gigantisme?
0: Iya.
1: Yang tingginya 2 meter lebih itu,
0: ya,
1: lalu ada penebalan tulang akromegali, itu biasanya ada tumor di daerah
0: hipofise. Bukan karena faktor genetik.
1: Ada yang memang tinggi gitu ya, karena genetik, ada yang gara-gara
0: tumor.
1: Makanya kadang-kadang kalau misalnya tingginya berlebih, orang tuanya nggak tinggi atau nggak ada keturunan tinggi, jangan-jangan ada tumor. Tapi biasanya ekstrim tingginya, tinggi 2 meter lebih, seperti itu. Lalu misalnya gangguan hormon lainnya, misalnya siklus menstruasi tidak
0: lancar,
1: teratur, ya, berubah gitu. Misalnya dia harusnya menopause, misalnya kok masih mens lagi ya. Nah, itu juga selayaknya atau seyogianya memeriksakan diri. Atau misalnya, maaf ini ya, keluar air susu dari puting di luar fase menyusui. Ada pula yang seperti itu. Jadi spektrumnya cukup luas ya, yang jelas kita harus pinter-pinter tadi untuk deteksi dini tadi. Itu gejalanya kurang lebih.
0: Ternyata banyak ya gejalanya.
1: Banyak. Kejang juga, kejang.

0: dengan ciri-ciri seperti ini, gejala seperti ini, tapi kan takutnya itu salah diagnosis. Betul. Gitu ya. Ini juga dari pengalaman nih dokter. Jadi ada salah satu kenalan saya itu, dia tuh sering sakit kepala kan secara berkala gitu ya. Sakitnya mungkin dalam skala 1-10 tuh 8 gitu kan. Dan itu sering terjadi. Jadi dia itu sering minum obat obat-obatan yang di warung gitu ya. Nah, kata orang karena sering minum obat-obatan di warung itu jadi timbullah tumor gitu. Karena ada benjolan di kepala. Apakah itu juga mempengaruh gitu kan, obat-obatan yang mungkin ketergantungan ya, atau mungkin melebihi dosis ya. Apakah itu juga berpengaruh tumbuhnya tumor?
1: Enggak.
0: Tidak.
1: Ya. Tapi jadi begini. Kalau pasiennya itu, maksudnya kalau dia pasiennya itu sudah lahir, maksudnya manusia yang sudah hidup, lalu ada konsumsi obat-obatan, sepanjang yang saya tahu memang tidak ada data yang menyebabkan spesifik obat tertentu bisa menyebabkan, apalagi kalau anti nyeri ya, anti nyeri itu menyebabkan tumor. Malah kalau seperti itu, sebaliknya kita berpikir, jangan-jangan memang ada tumor yang menyebabkan pasien nyeri terus, sehingga harus minum anti nyeri, makin sering minum anti nyerinya makin banyak. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apakah obat, memang diketahui ada obat-obatan yang bisa menyebabkan tumor kalau obatnya ini dikonsumsi oleh ibu hamil. Ya, jadi kalau dia sedang hamil lalu menggunakan mengkonsumsi obat-obatan tertentu, ya, dia bisa menyebabkan kecacatan pada janinnya yang mana nantinya akan berkembang menjadi tumor. Itu memang ada. Seperti itu. Jadi obat-obat seperti painkiller yang berlebihan pada ibu hamil, lalu obat-obat yang mengandung hormon berlebihan pada saat hamil, seperti itu.
0: Ya. Tadi dokter juga mengatakan kalau misalnya orang yang sering terkena tumor ini di usia lanjut ya, usia orang-orang tua. Betul. Begitu ya. Apakah ada potensi juga anak-anak dan juga orang dewasa bisa terkena tumor otak?
1: Tumor otak itu bisa mengenai semua rentang usia. Ya, semua rentang usia. Nah, cuman memang kelompok usia tertentu itu ada kecenderungan jenis tumor tertentu, ya. Dimana kalau untuk pada anak-anak itu mayoritas tuh tumor-tumor yang berasal dari golongan kalau kita menyebutnya itu primitif neuroectodermal tumor. Ya, jadi sel-sel saraf yang primitif itu yang dia tidak berkembang menjadi sel yang harusnya sel normal, tapi malah berkembang menjadi tumor, menjadi sel yang abnormal, ya. Nah, itu kalau pada kelompok usia yang di bawah 15 tahun. Nah, lalu kalau cenderung usia dewasa muda sampai parubaya itu kecenderungannya itu tumor yang kalau yang jinak itu dari selaput otak atau meningioma, kalau yang ganas itu dari golongan glioma, di mana puncak insidensinya itu di usia 59 kalau secara rata-rata. Tapi semua usia itu bisa terkena tumor.
0: Tapi rata-rata orang
1: tua. Rata-rata ya usia parubaya itu di cancer age itu di usia 50-an itu rata-rata terdiagnosis tumornya.
0: Iya. Gitu. Kalau kanker itu juga karena junk food tidak, dokter?
1: Kalau junk foodnya, jadi begini, kalau tadi kan sebenarnya tidak diketahui
0: tumor
1: pasti.
0: Tumor ganas gitu ya?
1: Ya, tidak diketahui pasti tumornya. Jadi tidak, apalagi kalau dari literatur yang saya baca itu, memang nggak ada makanan spesifik yang menyebabkan tumor. Nah, cuman yang saya ketahui, ada tumor, ya, yaitu meningioma ya. Meningioma itu tumor selaput otak. Ya, dan ini adalah tumor yang paling sering saya temukan di Bengkulu, ya, tumor selaput otak atau meningioma. Meningioma ini itu mayoritas pada perempuan, ya, mayoritas pada perempuan dengan angkanya itu 2:1, jadi 2 pada perempuan, 1 pada laki, jadi lebih besar proporsinya pada perempuan. Nah, meningioma ini ya bukan disebabkan oleh hormon, jangan salah diterjemahkan ya. Tapi pertumbuhannya itu sangat dipengaruhi oleh status hormon di dalam tubuh pasien. Jadi kalau orang sudah punya tumor ini, meningioma ini, ya,

0: maka derajat pertumbuhannya itu akan dipercepat apabila pasien-pasien itu dalam keadaan hormon yang tinggi. Seperti apa? Seperti kalau dalam keadaan hamil, ya, atau dalam keadaan konsumsi atau menggunakan KB hormonal.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi biasanya kalau saya menemukan pasien meningioma yang datang periksa, maka saya anjurkan untuk stop KB karena sudah diketahui asosiasinya. Jadi kalau orang sudah dengan ada bibitnya atau ada tumornya itu udah ada tumbuh meskipun kecil,
1: iya,
0: dan diketahui, maka kalau misalnya dia terus menggunakan, kadang-kadang ketika kan banyak ya KB suntik gitu-gitu,
1: iya,
0: ya, maka biasanya tumornya akan lebih cepat untuk tumbuh. Makanya kita anjurkan untuk ganti jenis KB-nya menjadi yang non hormonal. Gitu.
1: Berarti ada beberapa jenis obat juga yang berpotensi seperti ya, itu ya, dokter ya.
0: Kalau makanan nggak ada.
1: Kalau makanan tidak.
0: Kecuali
1: ada.
0: Makannya mengandung hormon.
1: Ya, karena banyak juga orang bilang kan terlalu banyak makan junk food bisa kanker gitu kata orang. Tapi ternyata tidak ada.
0: Kalau otak sih tidak ada asosiasinya. Ada.
1: Ya. Oke, kita break sejenak. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita tumor otak bukan vonis. Kenali gejala, deteksi dini, dan juga harapan kesembuhan. Nanti akan kita bacakan juga pertanyaan yang sudah masuk di via WhatsApp. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami.
2: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
3: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
2: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan.
4: Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
5: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan di Korea Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
4: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
6: Dari sana, jangan kemana-mana. Sikol.

0: Mendengar pemirsa dan juga adik sana masih bersama kami di Dialog Berkesan Bincang Edukasi Kesehatan di Pro 4 Bengkulu. Masih dengan tema yang sama terkait tumor otak bukan vonis, kenali gejala, deteksi dini dan juga harapan kesembuhan. Dan kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini dari Indi. Dokter tadi mengatakan bahwa gejala tumor bisa karena hormon atau mungkin radiasi dan lain-lainnya. Kalau karena kepala pernah terbentur, lalu semenjak saat itu sering sakit kepala, apakah itu juga gejala tumbuhnya tumor, dokter?
1: Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali nih. Ini seperti persis yang ada di textbook. Jadi orang juga mencurigai adanya riwayat benturan kepala sehubungan dengan tumor, ya. Nah, dari literatur yang kita dapatkan memang belum ada hubungan yang korelasinya positif bahwa benturan kepala di masa lampau dapat menyebabkan tumor di masa yang akan datang. Mm-hmm. Itu belum ada penelitian yang membuktikan demikian, sehingga belum bisa dikatakan tidak ada yang menyokong data itu, ya. Tapi kalau mendengar kasus yang disampaikan oleh Mbak Indi tadi, ya, penanya, nyeri kepala berkepanjangan. Jadi memang ada di mana riwayat nyeri kepala itu bisa menyebabkan nyeri kepala. Contohnya itu apabila ada kerusakan atau iritasi pada saraf kulit kepala. Ada juga itu. Jadi kulit kepala kita itu kan ada sarafnya, ya, yang mempersarafi, ya, yang bersumber dari saraf leher, ya, saraf tulang belakang dari leher lalu naik ke atas hingga ke puncak kepala. Jadi ada beberapa pasien yang memang setelah dia mengalami kecelakaan terbentur kepalanya lalu mengeluh nyeri tersebut, yang mana memang akibat iritasi atau kerusakan pada jaringan saraf kulit kepala. Nah, ada juga yang pasca benturan kepala pasiennya mengeluh nyeri kepala berkepanjangan, tapi bukan karena tumor. Karena adanya perdarahan di dalam, perdarahan di biasanya di apa namanya di atas selaput otak atau malah di bawah selaput otak yang tidak diserap. Nah, jadi untuk menilai itu kita harus tahu jarak antara kecelakaan atau benturannya dengan keluhan nyeri kepalanya berapa jauh. Kalau misalnya dia jaraknya tidak terlalu jauh, maksudnya masih bisa dilihat dalam hitungan minggu misalnya, biasanya itu memang ada hubungannya dan itu bukan tumor, tapi biasanya karena adanya perdarahan yang menekan otak. Baik, jadi perdarahan kronik, baik dia itu tetap dalam bentuk gumpalan darah atau malah dia mengeras seperti batu, atau kalau kita sebut itu mengalami kalsifikasi. Jadi kalau perdarahan yang di atas selaput otak, jadi antara selaput otak dan tulang atau namanya epidural hematom, itu pada beberapa kasus, dan saya sudah menemukan itu di Bengkulu, dan biasanya terjadi pada anak-anak, itu dia mengalami kalsifikasi, jadi mengeras gitu. Jadi membentuk seperti semacam tulang baru, yang mana dia akhirnya membuat adanya indentasi. Indentasi itu artinya dia menekan otak. Jadi karena ada darah yang mengeras di situ, jadi kan darah itu kan ya massa juga, ya, massa yang menyebabkan dorongan pada otak yang menyebabkan sakit kepala berkepanjangan. Itu ada pula yang perdarahannya perdarahan kronik atau subdural hematom kronik. Nah, ini biasanya pada lansia yang mengalami benturan pada kepala, baik benturan minor maupun benturan mayor. Benturan minor sekedar terbentur, terantu gitu, ya. Nah, itu ada, biasa jaraknya 2 minggu tuh. Jadi benturnya hari ini dia biasa-biasa saja, ternyata ada darah yang menetes terus. 2 minggu kemudian akumulasinya cukup besar, baru pasiennya mengeluh sakit kepala hebat, lumpuh sesisi, muntah, bahkan bisa kehilangan kesadaran, sampai bahkan paling berat, maaf ya, fatal, meninggal dunia juga ada. Jadi gitu. Tapi kalau untuk korelasinya ke tumor memang belum ada data penelitian yang menunjukkan hal itu.
0: Tapi emang kalau misalnya sakit kepalanya berkelanjutan, sebaiknya langsung diperiksa,
1: langsung,
0: ya, dokter,
1: diperiksakan,
0: ya?
1: Betul. Iya, gitu. Apalagi kalau kejadian kecelakaannya masih relatif baru. Iya, jangan-jangan ada patah tulang kah, atau ada perdarahan otak kah yang masih membuat gejala di situ.
0: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jika tumbuh benjolan di bagian tubuh lain, tapi tidak sakit dan ukurannya tidak membesar, apakah termasuk tumor, dokter?
1: Secara literal, secara bahasa, iya, itu tumor.
0: Iya, tapi tumor
1: itu benjolan jinak, namanya. Nah, jinak atau ganasnya hanya bisa diketahui kalau diambil. Tapi kita bisa, jadi gini, ini kaidah umumnya ya, tidak 100% pasti begini, tapi ini kaidah umumnya ya. Kaidah umumnya itu kalau tumor jinak ini untuk semua organ ya. Kaidah umumnya kalau tumor jinak dia biasanya satu tumbuhnya lambat, ya lambat tuh artinya tahunan.
0: Ya.
1: Lalu yang kedua dia biasanya permukaannya halus, licin, batasnya tegas. Jadi benjolannya itu batas mana yang benjolan dan mana yang bukan benjolan.
0: Terlihat ya.
1: Itu tegas.
0: Ya,
1: kalau misalnya dia terlihat biasanya kan diraba tuh.
0: Iya.
1: Tegas.
0: Oh, kalau misalnya diraba baru terasa
1: jelas,
0: itu.
1: Iya, diraba jelas misalnya. Oh, ini yang jaringan normal, tiba-tiba ini ada benjolan, permukaannya licin, halus. Itu biasanya jinak biasanya. Lalu tumbuhnya lambat dan dia ya kadang bisa nyeri, kadang juga enggak ya. Tapi kalau ganas, pertumbuhannya cepat. Ya, cepat itu bisa hitungan minggu, bulan, tiba-tiba udah langsung besar gitu. Lalu si dia infiltratif, batasnya tidak tegas, kadang-kadang keras, berbenjol-benjol, mudah berdarah. Nah itu biasanya ciri-ciri umumnya, nggak spesifik sih. Tapi kalau di otak kita nggak menerapkan kaidah itu karena gejala awalnya kan tadi gejala umum peningkatan tekanan berlebih di kepala dan gejala spesifik sesuai lokasi tumor. Nah, sedangkan kita kan nggak bisa raba-raba pakai tangan ya tumor di otak gitu ya.
0: Benar. Karena kadang-kadang orang-orang nih ketika misalnya tumbuh sesuatu di bagian tubuhnya tapi tidak sakit, mereka abaikan gitu.
1: Betul. Nah, itu yang kebanyakan kesalahan di kita. Kekurangan di kita itu tantangannya di situ. Oh ya, jangan lupa juga otak itu juga bisa mengalami tumor yang mana tumornya ini anak sebar dari tumor organ lain.
0: Oh, bisa jadi karena
1: bisa. Benar. Jadi kalau misalnya maaf ya, misalnya ada kanker paru, kanker payudara, kanker rahim, semualah kanker di organ lain itu bisa menyebar sampai ke otak. Gitu. Nah, jadi selain pertumbuhan utamanya dari jaringan otak itu sendiri juga bisa merupakan anak sebar dari organ lain.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk pilihan pengobatannya apa saja nih dokter? Apakah memang harus dioperasi atau ada pengobatan alternatif lainnya?
1: Jadi pertama kita itu tergantung dari seberapa cepat kita deteksi. Ya, kalau misalnya kita termasuk yang rajin memeriksakan diri atau memang kebetulan ada kadang-kadang insidentiloma, istilahnya insidentiloma itu tumor otak yang ditemukan secara insidentil.
0: Misalnya?
1: Misalnya kayak gini, dia kecelakaan lalu lintas, kepala terbentur, terus kita scan, tahu-tahu ada tumor juga. Kadang-kadang sering juga seperti itu.
0: Tanpa dia sadari selama ini.
1: Tiba-tiba karena dia ke KLL, kita scan, ada tumor misalnya. Biasanya masih kecil tuh dan belum bergejala. Nah, kalau misalnya kita dapatkan data seperti itu, maka ada beberapa pilihan terapi. Ya, kalau kita bisa menduga tumor ini tumor yang bersumber dari selaput otak misalnya, nah maka bisa kalau dia kecil sekali, tidak menimbulkan gejala, kita bisa cukup wait and see aja. Watchful waiting istilahnya, kita tunggu. Tapi dengan catatan pasien harus kontrol berkala dan dilakukan pemeriksaan berkala. Jadi kita MRI atau kita scan secara berkala, mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali, melihat pertumbuhannya. Gitu ya. Atau misalnya ada pilihan berikutnya, kita secara gambaran radiologi MRI atau scan-nya itu, oh ini kayaknya tumornya dari selaput otak nih. Ukurannya kecil. Maka kita ada beberapa pilihan. Pilihannya, opsi terapinya lebih luas. Kita bisa memilih misalnya radiasi. Ada namanya yang sekarang, yang terbaru itu radiasi stereotaktik. Stereotaktik radiosurgery. Menggunakan apa? Gamma knife namanya. Jadi gamma knife radiosurgery. Ini bisa dijadikan opsi. Gamma knife radiosurgery ini digunakan untuk menyinari atau meradiasi pasien dengan tumor yang jinak, yang ukurannya masih relatif kecil.
0: Itu tidak perlu dioperasi.
1: Jadi cukup diradiasi sekali. untuk membunuh atau mematikan efek pertumbuhannya atau sifat pertumbuhan tumor. Ya. Jadi target yang ingin kita capai sebenarnya ya udah tumornya segitu aja seumur hidup, nggak nambah gede. Syukur-syukur kadang-kadang dikasih bonus, kadang-kadang dia ngecil. Itu. Tapi kalau ukurannya sudah cukup besar, maka first line treatmentnya adalah operasi. Baik jinak maupun ganas, operasi itu menjadi pilihan pertama. Gitu. Nah, setelah dioperasi, ditentukan jenis tumornya jinak atau ganas. Kalau dia ganas, maka akan harus masuk ke fase berikutnya, yaitu kemo dan kemoterapi dan radiasi.
0: Iya.
1: Demikian. Kalau untuk kurang lebih overview treatmentnya, ya di mana operasi itu memang ya tombak, ujung tombak utama treatmentnya memang operasi, tapi nggak semuanya harus dioperasi, tergantung dari kondisi tumor, gambaran tumor saat kita tegakkan diagnosis pertama kali.
0: Iya. Tapi gitu. Kalau misalnya ada juga yang berusaha pakai obat-obatan tradisional, misalnya ya dengan cara yang lebih tradisional, itu tidak apa-apa dokter? Atau bagaimana kalau secara medisnya?
1: Tidak bisa kita komentari, karena tidak ada secara medis itu, tidak ada obat, jangankan yang tradisional ya, obat yang medis saja nggak ada untuk mengobati tumor otak, yang efektif, terbukti efektif, enggak. Karena tumor otak itu berbeda sama tumor organ lain. Kalau misalnya kita bicara tumor otak yang paling ganas, yang kita sebut glioblastoma itu memang sampai detik ini pilihan terapi yang available untuk pasien itu memang nggak banyak, dan memang outcome-nya memang masih cukup jelek ya, berbeda mungkin kalau kita membandingkan apple to apple dengan kanker payudara, dengan kanker rahim, mereka pilih opsi kemoterapinya, opsi dan terapinya adjuvannya itu cukup efektif ya. Tapi kalau untuk tumor otak, untuk yang tipe yang paling ganas, memang masih belum memuaskan. Ya kalau kita bicara overall survival-nya, ya overall survival ya, kalau di pasien didiagnosis tumor yang derajat 4, yang kita sebut glioblastoma itu, kalau secara teori, angka survival-nya itu hanya sekitar 11 bulan. Ya. 11 bulan dengan pengobatan kemoterapi dan radiasi hanya menambah survivalnya itu hanya menambah 2-4 bulan. Jadi itu memang fakta yang memang tidak mengenakan yang kita hadapi saat ini, masih menjadi tantangan ke depannya. Kalau tumor otak yang paling ganas itu memang outcome-nya memang masih
0: pasti kemungkinannya kecil ya.
1: Iya, kalau yang sudah sampai ya. Makanya jangan sampai, makanya pentingnya deteksi dini. Karena tumor yang derajat 4 itu ada dua jalur tumbuhnya. Ada yang dia de novo itu memang muncul langsung grade 4. Ada yang dia berubah dari yang grade-nya lebih rendah, lambat laun baru tumbuh menjadi grade 4.
0: Kalau langsung grade 4 itu karena apa, dokter?
1: Ya tadi, nggak ada yang tahu pastinya seperti apa. Ya, pastinya nggak ada yang tahu.
0: Kalau misalnya masih grade 1 kan masih bisa dicegah ya dokter.
1: Kalau
0: ya?
1: Grade 1 oke. Sembuh, operasi selesai. Iya. Ya, mungkin kalau yang kita bicara yang grade 2, grade 3 operasi lalu observasi ketat. Lihat derajat pertumbuhannya, memang eventually ujungnya memang dia akan berubah menjadi grade 4. Gitu. Tapi kan kita ini kan bicara konteksnya kan mempertahankan atau kualitas hidup seseorang, karena ya kalau misalnya bicara umur ya siapa yang tahu ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks kualitas hidup, nah itu yang ingin kita pertahankan seoptimal mungkin.
0: Tadi juga dokter bercerita soal ada yang apa ya, operasi tumor terus ternyata tumbuh lagi ya. Kalau dioperasi tumbuh lagi itu karena genetik atau karena apa biasanya?
1: Jadi dari derajat tumornya ya. Jadi kalau dia derajatnya derajat 1, maka jadi derajat 1 itu derajat yang paling jinak dah. Dimana tumbuhnya itu tahunan. Biasanya itu kurang dari 4 mm per tahun. Kalau derajat 1. Ya, anggaplah misalnya di satu titik hidupnya terdiagnosis di umur 55 tahun, anggaplah ya. lalu dioperasi. Operasinya juga bisa total removal, bisa diangkat keseluruhan. Kalau tumor itu diangkat keseluruhan bukan berarti nggak bisa tumbuh lagi, tetap bisa tumbuh lagi. Ya, karena namanya tumor jinak itu ya tetap ada potensi tumbuh kan. Nah tapi oke, dari umur 55 tumor terambil semua, tipenya derajat 1.
0: Iya.
1: Jadi pasien apa yang dilakukan? Ya kontrol berkala aja, mungkin MRI setiap tahun sekali.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Karena kalau kita menghitung, anggaplah benar dia derajat 1 yang paling jinak dengan pertumbuhan 4 mm per tahun misalnya. Berarti dia untuk menimbulkan gejala kan misalnya minimal ukurannya mungkin anggaplah volumenya misalnya 30 cc misalnya. Iya. Ya. Anggaplah baru dia bisa menimbulkan gejala baru. Maka untuk tumor tumbuh menjadi volume 30 cc itu kan butuh bertahun-tahun. Kadang-kadang kan umur orang kan kadang-kadang nggak sampai iya. juga kan. Makanya watchful waiting-nya itu cukup diawasi berkala sampai ada gejala baru yang muncul gitu. Nah itu kalau dia pengawasan. Tapi kalau misalnya dia derajatnya 2, derajat 3, maka akan lebih cepat tuh.
0: Pertumbuhannya.
1: Ya? Makanya reoperasi lagi. Nah kadang-kadang kalau dia tumornya kategori yang tumor jinak tapi mungkin derajat 2, derajat 3. Kalau kita lihat dia itu progres, artinya baru dioperasi udah tumbuh lagi, maka kita lakukan reoperasi baru ditambah dengan terapi adjuvan, mungkin bisa dibarengi dengan kemoterapi atau di radiasi.
0: Biar tidak tumbuh lagi.
1: Untuk menghentikan, atau mematikan sifat pertumbuhan tumornya secara radiobiologis. Yang dibunuh itu sifat pertumbuhannya.
0: Baik. Kalau di Rumah Sakit M. Yunus sendiri, secara peralatan dan juga kelengkapan teknologi di sana, apakah sudah mumpuni untuk kasus tumor otak ini?
1: Kalau untuk di M. Yunus sendiri, memang saat ini kita sudah ada beberapa instrumen alat operasi yang kita miliki, cuman memang belum, paling ideal memang belum. Nah untuk kasus tumor-tumor otak di Provinsi Bengkulu yang bisa kita tangani, yaitu terutama tumor otak yang letaknya di permukaan. Jadi kalau misalnya di balik tulang, tengkorak, langsung kita itu bisa kita tangani. Tapi mungkin yang untuk letak-letak dalam, nah itu belum semuanya bisa kita tangani di sini karena masih keterbatasan alat tadi. Tapi mudah-mudahan kalau bagaimana dalam waktu kedepannya ini seiring dengan kita lengkapi, mudah-mudahan semua jenis tumor mudah-mudahan bisa kita minimal kita operasi di sini. Harapannya begitu. Tapi saat ini kalau untuk tumor-tumor yang letak-letak permukaan atau mungkin sedikit lebih dalam tapi masih bisa diakses, itu sudah bisa kita kerjakan di Bengkulu.
0: Baik, terakhir dokter, sebagai dokter spesialis bedah saraf ya dokter, mungkin ada sarannya untuk masyarakat agar tumor otaknya dapat dicegah ya, atau mungkin bisa dideteksi sejak dini.
1: Baik. Ya kita sama-sama tadi sudah mengetahui bahwa penyebab spesifik tumor otak itu kan memang belum diketahui, sehingga kita tidak bisa bicara ada apakah ada teknik spesifik untuk mencegah, itu tidak ada. Cuman tetap satu, terapkan pola hidup sehat. Apa pola hidup sehat yang dimaksud? Satu ya tentu saja ya, lifestyle-nya jangan merokok ya, lalu apa, menghindari paparan zat-zat paparan radiasi berlebihan, paparan zat-zat karsinogen, itu jelas harus kita terapkan. Yang kedua, penting sekali deteksi dini ya. Jadi tumor otak itu bukan vonis, maksudnya vonis tapi bukan akhir segalanya. Outcome dari penanganan tumor otak itu sangat bergantung dari keadaan saat pasien ditegakkan diagnosis tersebut. Makin cepat ditegakkan, makin kecil tumor yang ketahuan, maka outcome-nya makin bagus. Ya, jadi banyak pasien yang kita tangani yang setelah tadinya benar-benar disable, cuman tiduran doang, nggak bisa ngomong, nggak bisa, akhirnya bisa beraktivitas kembali seperti biasa, seperti normal, seperti manusia sehat pada umumnya. Nah itu banyak, jadi jangan berkecil hati apabila misalnya mendapatkan diagnosis. Yang kedua, penting sekali deteksi dini. Nah ini tantangan kita di Indonesia. Kita tahu otak itu organ paling penting, bahkan secara hukum definisi meninggal itu kan mati batang otak ya.
0: Iya,
1: gitu ya, dirayakan. Jadi kan penting sekali, tapi maaf ini kebanyakan kita kalau medical check up nggak ada yang meriksa otak.
0: Benar, secara umum saja biasanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Kenapa? Nah itu jadi tantangan kita. Jadi kalau mungkin para pemirsa memang ada program medical check up rutin, coba diminta periksanya sekalian periksa otak, mungkin dalam bentuk MRI kah, dalam bentuk CT scan kah. Nah, jadi kecepatan penegakan diagnosis itu sangat berpengaruh terhadap outcome-nya. Jadi makin dini kita ketahui, makin kecil tumornya, maka pilihan treatment makin luas, risiko dari treatment juga makin kecil. Yang terakhir, harapannya outcome-nya akan jauh lebih baik.
0: Seperti yang disampaikan dokter tadi, pentingnya pola hidup sehat, ya, jangan lupa makan makanan yang bergizi, banyak makan buah, olahraga yang cukup, juga tidur yang cukup, serta menghindari paparan radiasi tadi, ya dokter ya, dan juga pola hidup yang tidak sehat lainnya, agar kita bisa mendeteksi sejak dini kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tubuh kita, seperti itu. Kalau memang mungkin bagi pemirsa dan juga pendengar adik sana memiliki gejala yang sudah disampaikan dokter tadi, bisa langsung cek kesehatan Anda di rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Terima kasih dokter.
1: Baik, terima
0: sudah
1: kasih.
0: Bersama kami di siang hari ini. Nanti di lain kesempatan kita akan berbincang kembali dengan tema yang berbeda. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan adik sana.
2: Adik sana, jangan kemana-mana. Sikola nganekan prontek Bengkulu.

Siang Riko bersama Riri dan juga tadi kita dengari bersama dari dokter ya, dan jangan kemana-mana Riri ngoni di sana hingga pukul 3 sore kelak ya. Dan tadi terima kasih juga untuk kebersamaannya bersama host kita tadi Edo Agnes, dan lanjut di siang hari ini bersama Riri di edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Tentunya nanti ada informasi dan juga ada di pada pukul 13.00 ada di Suara Budaya Nusantara.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dari sana kita di acara Gayara Galeri Budaya Nusantara untuk hari Iko ya. Nah hari Iko kebetulan kita kedatangan untuk narsumnya, tapi sebelumnya untuk di sana yang ndak ikutan nak ngobrol-ngobrol juga atau mungkin nanya-nanya juga bisa ya. Di live chat kita di 08117816544 atau boleh juga 0736732199. Nah kita bisa didengarkan juga ya di sana via streaming di rri.co.id juga di aplikasi RRI Digital ya. Nah untuk di siang Iko, adik sana yang mungkin bingung nak milih makan apa cemilan kalau habis makan siang dak, nah di Z mungkin misalkan kan, nah bahaso kitonyo itu kulean atau kunyahan gitu ya. Nah kebetulan adik sana kita nak ngobrol-ngobrol kayak yang punyo dessert di salah satu di kota Bengkulu ko kayak Inga Restu Medita ya, owner dari Sugar House. Nah Inga ko kebetulan banyak jualan dessert dak Inga ya. Nah kebetulan juga dessertnya Iko mulai dari yang manis-manis, yang tidak manis ada juga Inga. Mungkin yang sugar free gitu kali ya. Ada juga ya. Oh, enggak ada ya? Oh, sugar free enggak ada. Mungkin yang dikit ya, yang dikit ada, yang dikit gula ada, dak. Nah, juga di sana yang nanya-nanya juga boleh lah ya. Nah, tema kita cemilan manis harganya ekonomis ya. Kalau nak coba silakan datang aja langsung ke Sugar House. Itu di mana tempatnya, Inga? Oh, masih offline. Oh, masih online. Jadi masih berarti pesannya Iko lewat Instagram aja ya. Lewat Instagram di mana tuh? Ingat Instagramnya. Sugar House ya. Nah, di sana bisa hubungin Restu di Instagramnya di Sugar House itu ya. Nah, ingat kan jualan dessert memang lah banyak juga dak di Bengkulu kok dak. Nah juga apa sih yang menjadi ciri khasnya kalau jualan Inga ko, dessert Inga ko di Bengkulu tuh apa menjadi ciri khasnya?
1: Pertama sih kemarin jualannya cookies kan, terus brownies, dessert manis sih lebih ke coklat.
0: Oh lebih ke coklat ya, lebih ke coklat ya di sana ya. Mungkin ada di sana yang nak suku manis-manis nak makan siang untuk hari Iko cemilan dak. Boleh hubungin Instagramnya Sugar House Iko ya. Nah, cara pesannya Iko ke mana Iko maksudnya tuh ordernya cak mana tuh? Mesan langsung mesan atau mungkin ada Ikonya dulu apa cak mana? Mekanismenya seperti apa?
1: Pemesanannya tuh hamin satu. Heeh. Ya WhatsApp
0: atau Instagram. Oh, soalnya jadi tidak ready. Oh, jadi tidak ready ya. Jadi itu emang mesannya jadi open PO gitu ya, open PO dulu. Jadi itu mungkin ditengok dulu di Instagramnya dak. Misalkan Inga besok nak bikin apa gitu kan. Nah hari Iko mungkin ada di sana nak selero apa, mungkin kali kan nak bisa gitu ya. Itu mulai dari apa aja tuh Inga? Ada apa aja dessertnya?
1: Ada cookies,
0: ada brownies. Hah? Sekarang ada roti manis gitu ya?
1: Asin.
0: Roti asin. Oh, roti asin. Yang ini ya. Satu aja atau yang gelembung yang ada 6 itu?
1: Per biji
0: gitu. Kok bisa sih Inga masak dessert-dessert anko belajar atau mungkin ada sekolahnya atau gimana? Oh, memang sekolah.
1: Berarti
0: memang sekolah SMA-nya kemarin memang Tata Boga. Oh, SMA Negeri Bengkulu. Kuliah di luar. Memang ngambil pastry ya. Nah, memang kan lagi happening juga dah kemarin dah pastry ko dah. Dan apa pastry ko di sana yo nyokoko apa yang krenyes-krenyes di luar ya dah sih. Yang krenyes-krenyes di luar tapi di dalamnya tuh cak ado isian gitu ya. Kalau yang ingat tuh ada isiannya ya. Ada coklat gitu kan, ada krim gitu dah. Jadi itu banyak ya variannya ya. Nah, jadi itu bisa ado berbagai macam ado brownies, ada pastry juga tadi dah, ada juga cookies ya, ada cookies juga dah, dan lainnya juga ya.

0: Iya, di sana Nyoko buka tiap hari, tapi kalau di sana enggak mesen, tapi mesennya hari itu nah besok baru nyampai ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi itu emang dibikin dulu.
1: Cuman kadang kalau misalnya ada lebih juga ntar kita infoin ke Instagram. Biasanya aku bikin lebih juga.
0: Jadi itu intinya ya, di sana tuh sering-sering nengok Instagramnya.
1: Iya, benar.
0: Sugar House Iko. Nah, jadi kalau misalkan sehari bisa sampai berapa varian Inga bikin apa dessert kok?
1: Tergantung ya, kadang
0: kadang
1: banyak, kadang dikit gitu. Kadang semuanya juga aku bikin.
0: Tapi enggak sekarang lagi kuliah kok?
1: Enggak, udah sama.
0: Oh, udah selesai. Udah berarti selesai memang juga. memang fokusnya di ini ya, di Sugar House ini ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, gitu. Apa yang menjadi kendalanya, Inga?
1: Kendalanya sih karena belum offline kali ya. Jadi orang masih mencarinya juga masih kayak Mbak, aku mau kesitu kan tiba-tiba ada orang yang datang.
0: Jadi masih
1: karena masih online
0: tadi. Iya juga sih, kalau aku juga tipenya seperti itu. Karena kan memang kalau nengok di gambar itu kan maunya ya cuma satu tuh lah. Tapi kalau misalnya kalau offline itu kan kita kan kalau ke situ bisa milih gitu kan. Bener-bener. Pengen yang mana, rasa gak dibeli galo tuh nah. Jadi kemarin berapa kali gagal? Pertama kali bikin?
1: Pertama kali mau coba bikin cookies.
0: Oh, pertama kali memang cookies. Pertama kali bikin langsung jadi dah?
1: Enggak sih, trial error dulu berapa kali sampai berhasil. Belum berhasil juga sih, cuman masih terus-terus belajar sama menu-menu yang lain.
0: Setelah berapa kali coba dan rasanya enak dan bisa dijual gitu.
1: Lebih dari 3 kali sih pasti.
0: Lah dah hitung lagi ya berapa kalinya ya. Yang
1: tapi
0: pasti
1: sekarang
0: tuh
1: juga pasti masih gagal, masih ada yang gagal.
0: Ada juga ya. Iya. Jadi itu yo wajar aja sih dah kalau misalkan yo tergantung juga kalau misalkan kalau masak yo tentunya juga ada mood-moodannya juga dah sih.
1: Benar.
0: Dan juga nah kalau cek itu tuh cek mana sih cara Inga sendiri nyiasatinya cek tenang kan. Misalkan tuh lagi bete, kok kan lagi males jangan masak gitu. Cek mana sih cara nyiasatinya?
1: Ya harus sih karena tanggung jawab ya kalau dia tuh gitu kan orang lah pesan udah bayar.
0: Iya benar ya.
1: Dia harus diselesain.
0: Itu juga mungkin untungnya open PO tadi dah. Ya, karena kita mau tidak mau kita harus ngerjakan
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Kecuali kalau misalkan kita ready kok. Iya, kalau ready mah kita tinggal nunggu orang datang aja dah sih untuk beli apa jualan kita kok tadi dah. Nah, kalau misalkan open PO Cak Ikoko dan masih online tentunya kita juga mau tidak mau mood tuh harus kita tuh harus bikin, masak ya. Harus dikerjakan gitu kan. Nah, habis cookies apa Inga yang kemarin tuh lanjut bikin?
1: Cream puff. Itu kayak sus modernnya sih.
0: Cream puff ya.
1: Terus lanjut.
0: Tapi kering enggak di luarnya itu?
1: Kering kayak sus.
0: Berarti sus kering itu ya?
1: Keringnya tuh bukan yang krek gitu ya, kayak sus. Dia ada crackling-nya.
0: Ada gula
1: di atasnya.
0: Oh, begitu. Iya, tapi ada isian di dalamnya. Itu tuh lemak nian sih, sumpah. Dan itu juga ini ya, apa sekali bikin cuman ada ikonnya juga? Maksudnya? Errornya juga?
1: Ada.
0: Tapi kalau Inga sendiri untuk bikin produksi yang baru Cak itu tuh Cak mana cari referensinya? Apa nengok di sosmed aja mana yang lagi happening gitu? Cak mana?
1: Itu juga salah satu kalau yang lagi hype-nya apa terus juga karena ngulik-ngulik dari resep pas sekolah dulu. Pas sekolah, pas magang dipelajarin lagi.
0: Terus
1: tetap juga cari di sosial media buat perbandingan aja.
0: Tapi tetap inovasi terus Daina. Maksudnya itu evaluasi terus gitu ya. Rasanya apa yang kurang gitu kan. Nah, pertama kali siapa yang nyoba Iko cookies Inga kok tadi?
1: Dari keluarga sih.
0: Dari keluarga.
1: Teman-teman terdekat.
0: Oh, gitu. Jadi tuh memang tipenya cookies Inga kok yang Inga jual tuh seperti apa?
1: Soft cookies.
0: Soft ya, lebih
1: bukan
0: ke soft.
1: Bukan yang kayak kering kayak
0: time bukan. Yang lebih soft ya. Oke. Itu juga sempat happening juga dah waktu itu kan. Cookies-cookiesan goda Inga. Itu satu cookies tuh berapa nih ya?
1: Kalau yang biasa yang klasik itu 13.
0: Satunya ya.
1: Itu 13. Sampai ada yang gede. Itu bisa buat 3-4 orang.
0: Oh, 3-4 orang. Itu juga ribu. Sebagai untuk apa? Kue ulta tuh juga bisa enggak sih?
1: Bisa kok.
0: Iya kan? Hemat budget juga kan.
1: Iya,
0: nah,
1: bisa dibagi-bagi.
0: Iya, daripada bikin kue ulang tahun kan biasanya enak tuh, iya, makan sama-sama. Iya, bener.

0: cookies saja tuh ditumpuk-tumpuk kan. Banyak sih untuk apa referensi-referensi lain enggak ingat untuk apa cari-cari kue ulang tahun gitu. Tapi kayak kue ulang tahun ingat bikin enggak?
1: Enggak. Kalau buat ulang tahun itu paketnya brownies, kadang puff, cookies.
0: Oh gitu. Tapi kalau kue ulang tahunnya tuh tidak ya.
1: Kayak bolu.
0: Iya ya, tidak ya. Tapi untuk apa yang versi lain gitu ya. Tapi kayak kue ulang tahun bentukannya gitu kan. Tapi kan sekarang udah banyak juga ya. Kayak dimsum aja itu juga udah bisa dibikin paket.
1: Indomie juga kan? Bisa.
0: Udah bisa dibikin paket kayak ini kue ulang tahun kan. Karena kita kadang kan bosan ya makan kue ulang tahun kayak krim-krimannya tuh kan. Nah, iya kalau misalkan orang tuh suka, kalau misalkan tidak kan terbuang aja. Jadi mubazir ya, kasihan ya. Nah, kalau kita balik lagi, ingat restu, jangan mana-mana. Dan juga di sana yo, yang nak gabungan juga boleh. Kalau nak nanyo-nanyo boleh aja di line WA kita 0811-7816-544 atau boleh di 0736-7321-994 ya. Atau boleh langsung juga di live chat kita di YouTube di RRI Net Bengkulu. Jadi jangan mana-mana, pokoknya di siku aja, kita belum selesai ya. Di sana di masih di Perompet Suara Budaya Bengkulu.

0: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: adat di Nusantara.
1: Rumah adat Kalimantan Utara. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor memiliki rumah adat sendiri yang disebut dengan Rumah Baloy. Rumah Baloy merupakan hasil kebudayaan arsitektur dari suku Tidung, suku asli Kalimantan Utara. Seperti pada rumah adat lainnya, Rumah Baloy pun berdesain rumah panggung dengan keseluruhan bahan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat struktur seratnya. Rumah Baloy dibangun menghadap ke utara dan pintu utamanya menghadap ke selatan. Ada 4 ruang utama yang disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait untuk menerima pengaduan masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong, tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan sebuah perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot berfungsi sebagai ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya sebuah perkara adat. Serta ada lamin dalom yang merupakan singgasana kepala adat besar Dayak Tidung. Dari rumah adat Baloy ini juga tergambar filosofi masyarakat Kalimantan Utara melalui beragam ukiran terutama yang ada di bagian lisplang dan atap yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Selain itu, rumah Baloy yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa suku Tidung adalah masyarakat yang cinta damai dan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.

0: Dari sana kita balik lagi di Galeri Budaya Nusantara di Gayara di Siang Eko ya. Kita masih ngebahas cemilan manis harga ekonomis ke Inga Restu Medita, owner dari Sugar House ya, yang adik sana yang lah pernah beli misalkan ya. Dan memang untuk Sugar House Iko kebetulan online aja, jadi belum offline deh ya. Nah jadi untuk adik sana yang mungkin lah pernah nyicip ya, atau mungkin lah pernah nyubo, atau mungkin baru ndak nyubo, boleh langsung di DM aja di Instagramnya Sugar House Iko ya. Nah kita kok sekarang lagi ngobrol ke ownernya kok adik sana ya. Tadi kita udah ngobrol juga seputaran tentang dessert yang ada di Sugar House Iko apa aja. Nah memang pertamanya dulu itu tuh memang cookies ya Inga, emang cookies. Nah dan tuh lanjut ke brownies ya, lanjut ke pastry juga. Dan tadi apa sus, apa tuh namanya Inga?
1: Cream puff.
0: Ah sus. Cream puff gitu kan, cream puff sus ada juga. Yang terbaru ada gak sih Inga?
1: Roti.
0: Oh roti tadi ya, roti.
1: Sekarang lagi bikin roti,
0: roti
1: dulu.
0: Rotinya spesial kah? Atau?
1: Ada juga sih, salt bread. Roti asin.
0: Oh, roti asin. Oke, oke, oke, oke ya. Dan mungkin next bisa ada isiannya ya.
1: Iya, itu ada isiannya.
0: Iya, mungkin bisa jadi ada coklat mungkin kan, manis. Ada mungkin tiramisu, raso taro lah. Nah, jadi ada di sana banyak ya untuk ndak mungkin ada di sana juga yang ndak apa ya, nanyo-nanyo mungkin cama nosi awal-awalnya buka usaha dessert tuh seperti apa gitu kan, atau mungkin harus belajar dulu, atau mungkin harus berani aja, atau mungkin modal bisa masak aja. Kalau menurut Inga sendiri cak mano, kalau kita memang ada ndak minat kok buka toko dessert, atau mungkin cak Inga dulu online dulu gitu kan, buka usaha dessertan kok apa dulu Inga yang perlu kita iko apa yang terlebih dahulu, apakah modal gitu?
1: Uang.
0: Tentunya ya.
1: Tentunya enggak, belajar sih.
0: Belajar ya.
1: Jadi kita dulu harus tahu metodenya gitu. Belajar dulu.
0: Iya ya. Jadi itu sedangkan Inga kok aja tuh belajar ya untuk ya, belajar.
1: Tapi kalau misalnya ada orang yang hobi, kalau misalnya mereka bisa otodidak belajar
0: itu lebih hebat lebih, lagi dah sih, bagus ya. Lebih bagus lagi. Nyomasa tidak pernah, tiba-tiba pacak masak apa dessertan gitu kan, dan apa pokoknya intinya nyopacak masak gitu kan, padahal
1: emang
0: hobi masak gitu kan. Tapi ingat sendiri hobi masak dah sih?
1: Enggak sih, karena belajar, karena sekolah.
0: Karena sekolah,
1: jadi harus masak, harus bisa masak.
0: Iya benar ya, dan juga emang suka makan kali ya.
1: Tidak juga.
0: Oh tidak juga ya. Oh tidak juga suka makan. Tapi memang cemilan suka.
1: Tidak. Karena suka bikin karena
0: belajar. Oh suka
1: belajar,
0: bikin.
1: Karena belajar terus kayak bisa.
0: Jadi dijualkan deh gitu.
1: Benar.
0: Kok ngide untuk nak jual tuh kemarin cak mano Inga?
1: Karena gabut. Oh, awalnya gitu. Pasti karena gabut. Karena gabut terus lihat yang lagi banyak rame apa ya. Cobalah bikin cookies. Iseng-iseng aja sih awalnya.
0: Iya.
1: Sampai ya setahun, udah setahun lebih.
0: Oh, udah jalan setahun ya?
1: Iya.
0: Udah jalan setahun ya. Nah, contoh lah Cak Inga kok di sana ya gabutnya tuh menghasilkan gitu kan. Padahal ini udah suka masak gitu, tiba-tiba aja itu nyemasak dessert dan dijualkan, dah tuh rame yang beli. Dah Inga ya, alhamdulillahnya ya. Nah, untuk di sana ya mungkin nak nyubo juga dah buka usaha dessertan kok kan. Nah, mungkin tuh kalau dari Inga kok harus belajar sih ya. Harus belajar dulu bikin sesuatu itu gitu kan. Kalau misalkan Inga kok dulu di pertamanya itu cookies ya. Cookies dulu. Nah, yang membedakan cookies Inga kok ke yang lain, karena cookies yang Inga Restu kok soft tadi ya. Ada soft dan ada topping-toppingannya juga.
1: Coklat.
0: Coklat, oh coklat doang. Ya, cuma coklat.
1: Tidak
0: ya.
1: Ada topping-toppingannya.
0: Ada yang kecil, ada yang besar, ada Inga. Oke. Kita ke live chat YouTube Norami kok Inga yang nonton Inga di Siang Iko. Ada Sofia Ramandra, ada Rudy, ada lagi Bekawan katanya mau nanya Kak, ownernya masih single atau tidak lah. Terus apa ada varian khas Bengkulunya idak cookiesnya kok? Nah, yo ada varian Bengkulunya dak cookies kok.
1: Tidak ada sih.
0: Oh ada ya. Tapi mungkin kelak next yang... mungkin ada kelak nak dibikin. Mungkin
1: insya
0: ada
1: ya.
0: Varian lempuknya kali.
1: Durian.
0: Varian durian ya kali dak. Tapi mungkin next bisa dak Inga dibikin dak. Tapi ada dak rencana yang apa rencana ndak bikin produk baru selain roti kok tadi?
1: Belum ada sih. Karena baru ada juga sih rotiku bulan kemarin. Baru satu bulanan iko baru masih R&D.
0: Oh, jadi target Inga kok apa enggak misalkan di usia yang berapa gitu, atau anak kuliahan, atau mungkin ibu-ibu, atau mungkin ya sekenanya aja sih gitu.
1: Malah banyak juga dari anak-anak yang SMP kemarin ada yang
0: beli. Ada juga ya. Jadi umum lah ya. Umum lah dah. Jadi tidak perlu nak ditargetkan ya pasarnya itu seperti apa ya. Yang penting tuh jalan dah.
1: Iya benar.
0: Yang penting jalan gitu kan. Nah, untuk jenis dessert yang Inga jual kok apa yang paling banyak orang minati?
1: Brownies sama cookies.
0: Oh, brownies sama cookies. Nah, kebetulan hari ini bawa browniesnya. Iya, coba angke dulu Inga, kita tengokkan ke adik sanak galonya. Nah. Oke. Nah, apa bentukannya gitu browniesnya kok adik sanak ya. Pokoknya tuh enak lah dak rasanya. Kalau kita cicip ya sama-sama ya. Nah, untuk harganya rata-rata berapa Inga dari ikut tadi? Mungkin dari ikut dulu brownies kok yang sekotak gitu kok berapa?
1: Kalau yang original sebesar ini yang 20x20 itu 85.000.
0: Jadi 85.000-an masih normal ada untuk harganya ada, karena kan ini kan brownies coklat ya, karena full coklat benar. Gitu kan. Nah, kalau yang cookiesnya tadi
1: dari 13.000.
0: Oh, dari harga 13.000.
1: Dari 13.000 sampai yang kalau custom birthday brownies itu up to.
0: Tergantung budget. Ya, tergantung budget ya, bisa disesuaikan gitu ya. Nah, kalau yang pastry kok tadi, Inga, ada harga berapa?
1: Kalau yang pastry itu dari 20.000 sampai 80.000.
0: Itu ada isiannya atau ada, pastry doang?
1: Itu pastry, tapi ada pakai apa namanya?
0: Ada isiannya, ada toppingnya ya.
1: Buah sama krim.
0: Oh, buah sama krim. Sama buah. Oh, itu mungkin peminatnya yang enggak ikut deh yang menurunkan berat badan kali karena kan ada buahnya kan.
1: Buah asam.
0: Apa tadi kok yang roti yang baru, yang varian baru?
1: Itu roti asin sih. Masih mau bikin-bikin varian-varian yang lain.
0: Oh,
1: masih
0: belajar-belajar. Jadi itu satu-satuan gitu ya, Inga?
1: Satu-satuan
0: gitu berapa? 10 ribuan?
1: 9.000.
0: Oh, 9.000-an. Oke. Tadi juga ada apa tadi yang kering? Sus ya, sus. Nah, sus kok berapa?
1: 15.000 isinya 2.
0: Oh, 15.000 isinya 2. Itu ada toppingannya atau ada isian?
1: Isiannya di dalam. Ada vanila, sama kopi.
0: Oh, gitu. Coklat sama kopi. Kenapa kopi? Karena banyak peminatnya ya.
1: Enggak juga sih, karena apa ya? Yang manis-manis udah.
0: Gitu.
1: Jadi coba bikin yang kopi.
0: Jadi biar beda dak Inga ya. Emang kalau jualan tuh emang cek itu dak sih Inga, kita tuh harus beda dak sih.
1: Harus nyari-nyari
0: kan.
1: Enggak bosan.
0: Tapi Inga kalau misalkan untuk apa ngevaluasi untuk apa jualan Inga tuh ada dak sih, apa mungkin tiap malam mungkin cari-cari referensi lain atau mungkin ada dari testimoni-testimoni orang gitu. Yang mana yang kurang, apa sih rasanya yang kurang, apa cek mana Inga?
1: Dari testimoni-testimoni, terus gitu dari belajar-belajar lihat-lihat di TikTok gitu-gitu, dari bentuk, terus dicicip, di evaluasi gitu terus.
0: Jadi itu kita yang terus belajar dak, Inga ya. Jadi itu kalau misalkan orang ngecek, "Ih, lumayan yang dak, Inga kok jualan, Inga-nya banyak," gitu kan. Dia kan tidak tahu perjuangan Inga cuman udah Inga. Nah, apa sih yang bikin Iko Inga kadang-kadang yang bikin capek tuh apa Inga?
1: Capek
0: kalo... pasti aduh dah waktunya Inga tuh yang aduh malas nian lah nak bikin Ikoko gitu kan, pasti ada malasnya ya gitu kan. Nah, kapan misalkan Inga tuh yang lagi capek nyunian gitu kan,
1: kalau pesanannya dikit,
0: kalau pesannya dikit
1: karena waktunya juga sama kan.
0: Iya sih, benar-benar ya. Iya ya, jadi itu mulai di sana kita ramikan pesanan Inga kok yo, biarnya Iko semangat gitu kan, karena kalau pesanannya dikitnya jadi bete kok. Bisa gitu ya. Nah, kalau misalkan apa pertama-pertama dulu siapa sih respon konsumen Inga sendiri, testimoninya?
1: Alhamdulillah baik. Cuman
0: ya,
1: kalau dulu tuh karena masih baru-baru jadi galak keteteran.
0: Oh, nah ngomong keteteran, Inga kok masak sendiri atau ada yang bantu?
1: Masih sendiri.
0: Oh, masih sendiri. Wih, semangat nih ya nih Inga, dari jam berapa ngerjokannya?
1: Dari jam bangun tidur ya.
0: Pagi berarti ya?
1: Ida juga.
0: Subuh, Ida? Ida ya.
1: Dari jam 8.
0: Oh, jam 8 nanti udah start ya. Oke. Bisa sampai jam berapaan selesainya tuh?
1: Pokoknya sebelum jam 12 itu udah harus clear.
0: Oh, udah harus clear.
1: Jam 12 jam 1 lah. Kalau Jumat, abis Jumat.
0: Abis Jumat ya. Oke.
1: Karena setelah itu tinggal orang-orang ambil. Gue yang ambil aja.
0: Iya. Tapi ada udah sih nggak kepikiran nak buka tokonya gitu?
1: Ada dong.
0: Toko Sugar House gitu kan.
1: Ada.
0: Nah, cuman kalau rencana konsepnya ingat tuh gitu nah.
1: Mau bikin kalau ada uangnya dulu, nabung dulu.
0: Ida mau di spill dulu, cuman konsepnya, Ida ya.
1: Belum tahu.
0: Belum tahu, tapi ada ya, ada pasti keinginan ada. Lah, pastilah ada, ya. Nah, apa misalkan untuk bahan-bahan bakunya yang gampang-gampang aja didapatkan
1: gampang,
0: atau
1: gampang,
0: ada?
1: Gampang,
0: oh, gampang ya. Adalah di sekitar Bengkulu Kota.
1: Ada.
0: Karena memang terjangkau lah daingnya. Oke, kirain tadi memang adonian yang suatu bahan yang memang dipesan dari luar. Enggak, gitu. Jadi itulah kok yang menjadi keunikannya dari Sugar House tuh. Enggak. Gitu ya. Jadi itu tidak ya. Jadi itu emang untuk bahan bakunya sendiri tuh bisa didapatkan di Bengkulu, dak. Nah, untuk kendalanya, Inga sendiri kalau memproduksi dessert tuh apa, Inga? Tidak ada yang bantu mungkin?
1: Tidak juga sih kalau itu ya. Kalau mati lampu.
0: Oh, kalau mati lampu.
1: Karena open oven listrik kan.
0: Iya, benar-benar ya. Untuk ngadonnya itu kan, pakai mixer atau segala sebagainya. Nah, kalau misalkan ingat sendiri kan, kalau misalkan pesanannya banyak, kok sekali pesanan tuh yang mana dulu sih yang dikerjain ingat? Kalau ingat sendiri yang mudah dulu atau yang gampang dulu?
1: Yang mudah.
0: Oh, yang mudah dulu.
1: Tapi juga tetap harus...
0: Iya sih.
1: Jadi jangan satu aja yang dikerjain, harus kerjain yang lain.
0: Iya, begitulah kita wanita ya. Kita tuh harus bisa semuanya ya. Iya benar. Apa dulu misalkan Inga kok bikin cookies tuh gampang gak sih?
1: Gampang kok.
0: Oh, gampang ya. Berarti cookies duluan ya kalau misalkan
1: cookies
0: banyak.
1: Cookies duluan atau kalau misalnya harus yang bikinnya pas dingin, yang harus diangetin tapi harus bikinnya pas dingin. Jadi diangetin dulu. Jadi sambil nunggu dingin baru ngerjain yang lain.
0: Oh, gitu. Ya benar-benar ya. Jadi itu udah tahu tahap-tahapnya itu seperti apa. Nah, kalau Inga sendiri menjaga kualitas dari dessert di Sugar House-ku sendiri itu seperti apa, Inga?
1: Terus itu ya, terus evaluasi, terus belajar. Maksudnya kalau misalnya ada yang gagal lagi, cek lagi,
0: apa yang salah gitu deh, icip-icip dulu,
1: ya, gitu kan.
0: Tapi respon dari orang rumah, cek mana Inga?
1: Udah apa sih mendukung?
0: Oh, mendukung pastinya ya. Ada menu lain gak? Misalkan mama ngide gitu kan, bikinlah ikona apa misalkan cookies rasa durian tadi mungkin.
1: Banyak kalau misalnya referensi-referensi itu pasti mama atau orang-orang sekitar tuh bikin ini, bikin itu, bikin itu gitu.
0: Tapi kalau kayak gitu tuh Inga sendiri cuma langsung Eko apa?
1: Ngumpulin dulu. Dilihat kan ini caranya kalau misalnya niat kelak belajar baru dibikin.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau lagi waktu kosong, kalau misalnya lagi mood.
0: Iya benar-benar sih ya. Nah, untuk strategi promosi kok Inga sendiri, untuk strategi promosinya kok seperti apa Inga?
1: Dari Instagram.
0: Oh, dari Instagram
1: terus,
0: ya.
1: Terus sama orang gitu-gitu.
0: Kolab-kolab gitu ya.
1: Bukan kolab sih. Apa ya, kita nge-endorse gitu.
0: Gitu. Oh, pakai jasa itu juga ya Inga ya. Oke. Seberapa penting untuk Inga tuh untuk menggunakan jasa endorse tuh Inga?
1: Kalau endorse sih baru sedikit ya.
0: Baru
1: dari Instagram itu lah.
0: Tapi itu tuh feedbacknya kayak ke jualan Inga tuh cak mana?
1: Banyak. Kemarin sempat ke salah satu sama siapa ya waktu itu ya? Ada dia pokoknya ada orang Bengkulu itu
0: langsung membludak ya.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget, dan itu ada yang bantu dah sih kemarin bikinnya?
1: Ida,
0: sendiri.
1: Orang-orang di rumah.
0: Oke. Nah, karena di Sugar House itu memang sistemnya ikut tadi Ida ingat tidak ready ya. Ngapo Inga memilih sistemnya tidak ready gitu?
1: Sebenarnya kalau makanan tuh rada susah ya.
0: Iya sih.
1: Karena kan disimpan juga kadang basi gitu.
0: Iya benar ya.
1: Walaupunnya tahan sih sebenarnya semingguan, cuman tidak enak aja gitu, jualnya udah fresh.
0: Iya ya. Jadi mungkin juga itu jadi ciri khas Inga Koda, karena jualannya tuh fresh, karena kan bikin setiap hari kan. Orang kan mungkin kan selalu ada yang pesen gitu kan. Jadi bikinnya tuh setiap hari. Ida yang nyetok sampai 3 hari 4 harian gitu dah Inga.
1: Nah, kalau dari malam.
0: Dari
1: malam, atau kalau misalnya Ida bikin dari pagi itu dari malamnya. Kalau lagi banyak orderan, ada yang bisa dibikin di malam.
0: Nah, ada gak sih strategi Inga sendiri untuk mempertahankan ke loyalitasan pelanggan Inga kok? Mungkin dengan promosi mungkin gitu.
1: Dari promosi, dari terus promosi harus tetap aktif di Instagram.
0: Itu kalau Inga sendiri mempromosikannya seperti apa? Misalkan ada hari-hari tertentu atau mungkin lagi mood-mood Inga aja gitu.
1: Maksudnya promosi cak mana?
0: Promosi jualan apa dessert Inga gitu kan? Untuk
1: bikin story aja setiap hari.
0: Oh, dibikinin story. Hmm. Oh, berarti setiap hari?
1: Iya.
0: Oh, setiap hari dibikinkan promosi gitu. Aku pikir ada memang yang hari-harinya. Misal nih kayak hari-hari weekend gitu. Kayak misalkan kayak siapa yang ulang tahun hari ini gitu dipromoin. Oh, enggak ya. Oh, berarti setiap harinya ada ya.
1: Ada.
0: Oke, setiap harinya ada. Itu mulai dari mungkin potongan atau mungkin beli satu gratis satu gitu?
1: Potongan aja sih kalau
0: potongan.
1: Genap berapa terus aku potongin.
0: Oh gitu, gitu ya. Pokoknya lemak lah belanja di Sugar House Koda. Promonya banyak, juga kan pilihannya pun juga banyak. Dan juga untuk bahan-bahannya juga lah tidak kalah ikonnya juga lah dah. Bahannya juga premium gitu kan, bikinnya setiap hari juga gitu dah. Ingat, dah terakhir apa kok ingat pesannya untuk adik sanak galonyo yang gak memulai mungkin ya, gak memulai usahanya, atau mungkin pesan yang ingat kasih untuk adik anak galonyo kalau misalkan tipsnya apa kok untuk nak milih apa membeli dessert gitu.
1: Apa ya?
0: Sesuai pengalaman Inga aja.
1: Harus menjaga kualitas sih kalau misalnya harus mau bersaing di dunia makanan tuh.
0: Iya. Karena Inga kok lah jalan setahun ya.
1: Lebih setahun.
0: Oh, lebih setahun. Mungkin kalau di yang 3 atau 4 tahunnya lah do tokonya udah Inga.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan ya. Makasih banyak Inga lah mampir ke Prompe. Sukses terus untuk usahanya. Dah cemilan manis harga ekonomis kok. Nah, untuk di sana yang penasaran kita ngobrol apa aja di apa di Gayara untuk Galeri Budaya Nusantara untuk hari Iko. Silakan dicek aja lagi di Instagram kita. Di Instagram boleh atau mungkin di line YouTube kita juga bisa ya di RR Bengkulu. Dan juga terima kasih banyak Inga, owner dari Sugar House Iko. Di sana bisa kepoin aja untuk di Instagramnya di Sugar House Iko. Nah, kalau misalkan udah ke rumah, boleh Inga ke rumah?
1: Boleh.
0: Kan
1: mau
0: jemput
1: main ke rumah?
0: Enggak. jemput dessertnya kok kan di rumah kan. Kalau misalkan enggak ke rumah, tapi kalau misalkan ada enggak yang ready gitu.
1: Kalau langsung datang ke sini ready. Enggak ada sih.
0: Oh, enggak ada ya. Oh, ya udah deh, enggak jadilah kalau saya itu.
1: Kalau dibawain mau cicip.
0: Iya. Enggak, bagi adik sana kalau mungkin nak main ke rumah Inga, mungkin siapa tahu ada gitu kan, nak bikin gitu. Ada yang ready dah, ada mungkin ada yang lebihan, biasanya kan ada lebihan,
1: ada lebihan.
0: Nah, mungkin sebelum ke rumah Inga, kok daripada zong dah di sana bisa dicek aja lagi dah di Instagramnya ya, di Sugar House ya. Makasih ya Inga. Sampai di Sigo dulu di sana untuk kebersamaan kita di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Sampai jumpa.
2: Berendo Siang, Prompat RRI Bengkulu.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata, tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang. Sudah banyak WA masuk, Ustadz kapan pangkas, nanti pulang dipotong. Ustadz Somad ceramah, kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang, nanti Ustadz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek, anian nih Ustadz kalian, aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustadz di Palu tadi malam, bercahaya wajah Ustadz Somad, lampunya dua, terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan, tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube, ini kamera banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang, belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selama ini berceramah, tabligh akbar, orang banyak, dinaikkan drone ke atas, ditampakkan, ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustaz, indah. Melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah, ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya Ustaz Somad. Tapi ada yang lebih indah di atas. Melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya Habib, Habib Soleh, Habib Rotan, berapa lama ini dibangun? Habib, 20 tahun Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya tidak mengenal Allah, berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5000. Ustadznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa salat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah, 5000 dalam bimbingan kita. Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustaz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17.000 lagi. Begitu lembut bahasa Habib. Habib tidak mendoktrin saya. Ustaz Somad, kamu salah selama ini. Kamu ceramah di kota besar saja. Kamu ceramah di ibu kota provinsi saja. Kamu ceramah di Masjid Agung saja. Bukan begitu cara beliau. Lembut, dibawanya naik-naik ke atas. Sampai turun ke bawah, saya berpikir, ternyata aku selama ini belum berdakwah. Selama ini kau Abdul Somad cuma menceramahi orang baik, yang sudah baik, yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab, rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat Abdul Somad, maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai da'i. Da'i mengajak orang, yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah, yang sebelumnya tidak memakai hijab memakai jilbab. Itulah da'i, itulah yang mengajak. Udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai, bukan mengajak orang ke jalan golongan, bukan mengajak ke jalan mazhab. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati. Sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang selama ini membanggakan diri, kalau sudah dikirim Ustaz Abdul Somad 1 juta viewer, kata dia. 1 juta yang dia bilang, ya pasti belum ikut follow Instagram saya. 4 juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan. La yadkhulul jannah, ingat Ustaz Somad. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi, kau tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insyaallah. Ini Ustaz Somad ceramah aja kan, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi, kami di bawah. Tempat ini dibuat, kan gak mungkin saya ceramah di bawah, dibuat saya ceramah di atas supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas manusia dia rupanya. Kami sangka dia selama ini Transformer, Robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah mengokohkan ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama, album saya banyak. Kan sombong lagi. Yang laki-laki ya akhi, yang perempuan ya ukhti. Kalau bahasa kampung Ustaz, my brother. Saudaraku, diambil dari kata se, satu. Udara, perut. Saudara-saudara, seperut-seperut. Apa maksudnya seperut? Udara, perut, sesatu, seperut. Saya tidak paham makna Ustaz Somad katakan kita kok seperut. Saya datang dari Sumatera, ini Palu, Sulawesi Tengah, jauh Ustaz Somad, melewati Kalimantan. Tapi kita berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari perut Hawa angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustaz Somad. Yang ngomong bukan saya, Charles Darwin. Kata Darwin, Nabi Adam itu enggak ada, kata dia.

0: baca-baca doa. Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dialah yang paling kuat berkata, "Oh my God." Ngomong apa tadi? Oh my God, apa artinya? Oh Tuhan. Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my God. Ada Allah. Tapi kita tidak mengatakan dia oh my God. Kita berkata la ilaha illallah. Allah yang menciptakan. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita. Ke dalam sum-sum otak kita. Anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kau punya kekuasaan, yang punya kuasa bukan engkau, tapi Allah. Lahul mulku. Kalau engkau dipuji-puji orang, bukan engkau yang punya pujian, tapi dia. Walahul hamdu yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit. Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku. Dia punya kekuasaan. Walahul hamdu. Dia yang punya puja-pujian. Yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit. Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang sampai 3 kali. La ilaha illa huwa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa huwa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra, itu bukan abrakadabra bim salabim. Ditanamkan ke dalam hatimu, ke dalam jantungmu supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

0: 7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Salah satu destinasi wisata di Provinsi Bengkulu yang banyak dikunjungi, Iko Ado Pantai Pasar Bawah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi berjarak sekitar 2 hingga 3 jam dari Kota Bengkulu, Pantai Iko menawarkan panorama Samudra Hindia dan juga suasananya rindang, serta fasilitas seperti taman pantai, ada warung makan, ada gazebo, hingga area pelelangan ikan yang juga menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan. Nah, Pantai Iko di sana kerap menjadi pilihan wisatawan lokal maupun luar daerah untuk sekedar bersantai ataupun berlibur bersama keluarga. Dan selain menikmati pemandangan, di sana juga bisa

hingga terlihat hijau dan asri. Ia mengungkapkan penataan jalan ini merupakan bagian usulan warga RW 1 yang disuarakan melalui rembuk RW hingga Musrenbang. Beralih ke berita lainnya, Balai Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam untuk menjaga kelangsungan hidup 324 spesies fauna termasuk jumlah satwa yang masuk kategori terancam punah. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaifullah Bahri menyampaikan kawasan perlindungan ini memberikan prioritas khusus bagi penyelamatan 3 satwa endemik berstatus terancam punah, yakni orangutan Kalimantan Timur Laut, Bekantan, serta banteng liar Kalimantan. Untuk memastikan pengawasan satwa berjalan maksimal di tengah potensi gangguan habitat, pihak pengelola telah beradaptasi menggunakan teknologi berupa drone thermal dan kamera jebak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan

0: ada Uni.
1: Uni ya.
0: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih.
1: Uni Noel. Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
0: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia.
1: Iya, gimana tadi?
0: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
0: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
0: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau nggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
0: Abang Empo,
1: iya.
0: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau dunusana padanga di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
0: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
0: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
0: ke Bundo
1: banget.
0: Titi di teleponnya Perempat Padang itu di 0751 812414. Gitu Bang Noel, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi ya dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928, atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
0: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
0: Kita sapa dulu ya, Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh,
0: narasumber
1: silakan.
0: Kita boleh.
1: Iya.
0: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Perempat Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bundo Titi.
2: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
2: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Jadi baju kurung Basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang Basiba.
0: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
0: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
0: Oke, silakan baik, Bundo. Gimana
2: siang? Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang Basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
2: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
0: Baju kurung Basiba.
2: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
2: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia.
1: Okay,
2: tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
2: Kuruang jadinya.
1: Oke.
0: Jadi memang baju kurung Basiba.
1: Iya
0: benar ya Bundo ya.
2: Iya benar.
0: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
0: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya

0: in sarung, dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim. Kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu.
1: Okay.
0: Nah, kenapa disebut baju kurung Basiba? Nah, Basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung Basiba. Jadi Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan. Ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh. Kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya agar tubuh kita tidak terlihat?
1: Terbentuk ya, ya.
0: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
1: Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel, karena kan kalau tidak, ini kan longgar ya, baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya bundo ya.
0: Iya, keseharian.
1: Iya, keseharian ya bundo. Ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung Basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya, Bang Noel. Nah, Bundo, ini kalau boleh tahu nih Bundo, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung Basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya. Silakan, Bunda.
0: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu, tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung Basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak riboh-tebo.
1: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda?
0: Sedikit tidak rapih ya.
2: Oh, tidak rapi.
0: Iya, gariboh teboh. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
1: rapi.
0: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu. Tetapi yang lain tidak.
2: Terbang nih ke
0: Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika berjibah kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, memodifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian, jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubahnya merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang potong. Tapi tampilannya sama. Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar, sesuai dengan sarmi orang Minang yang punya filosofi adek-adek sanca, sarap sanca di kabulala. Begitu.
1: Benar-benar tahu juga ya, sedikit ya, ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya. Oke. Nah, Bol mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung Bang.
2: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya pertanyaan nih Riri atau Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Dondoti tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu.
0: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya, kebetulan Bundoni ketua komunitas Bajibun Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sumatera Barat, yang sudah ada juga di Kepri, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sumatera Barat, yang sudah ada juga di Kepri, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sumatera Barat, yang sudah ada juga di Kepri, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sumatera Barat, yang sudah ada juga di Kepri, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sumatera Barat, yang sudah ada juga di Kepri, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sumatera Barat, yang sudah ada juga di Kepri, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sumatera Barat, yang sudah ada juga di Kepri, Batam, Bint Dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam, dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara upacara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Celingka Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ni panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian basibah ini, kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua dulu. Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jawo. Nah, sarung jawo ini namanya sarung dari Jawa gitu.
1: Nah, jadi kalau di bahasa Minangkan jawo.
0: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk, yang dari luar Indonesia ya. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya, sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO, menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
2: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
1: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya,
2: Noel
1: ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
0: Iya, benar. Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung basiba. Tapi setelah, karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
1: Oke, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basi Badi Sumatera Barat ini gimana eksistensinya.
2: Benar.
1: Silakan di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel.
2: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
1: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
2: Mati lagi. Oke.
1: Silakan saja ya.
2: Iya.
1: Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung

0: dulu ya, Bang.
1: Oke, okay, siap, silakan.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Selamat siang.
2: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Oh, kecil banget ini.
0: Oke, okay, kecil sekali.
2: Padang teleponnya.
0: Oke.
2: Okay. Halo.
0: Halo. Assalamualaikum.

0: ibu siapa nih ininya, nasumnya?
1: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo, Bundo Titi. Kalau di Minangkabau
0: ya,
1: ini.
0: Oke, ini aja lah.
1: Oke.
0: Okay. Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu asap kalau di Padang Uni gitu. Yang dipakai okay. hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
1: Oke, okay, pakaian.
0: Yang ada di Pantauan gitu.
1: Baik.
0: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Tadi ada dari Lampung, itu siapa sih Pak Noel?

0: dulu ke teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru wasalamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
10: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
11: Dari Lampung tadi ya.
10: Iya.
11: Silakan Bundo.
12: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat, anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memperoleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu janganlah daru ya.
11: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya Bunda ya, seperti biasa.
12: Tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
11: Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bondo, ada budo kecil
12: Pasumandan.
11: Pasumandan.
12: Yang mengiring anak daro ya,
11: itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang.
12: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
11: Ada
12: gitu
11: pembedanya ya, ya.
12: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
10: Oke. Uni Riri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
11: Silakan.
10: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
10: Iya, dengan siapa ini?
13: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
10: Oke, Kak Ayu.
13: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Perempat RRI Padang.
11: Waalaikumsalam.
10: Iya, ada Bundo Titi juga ini Uni, Kak Ayu.
13: Ya, assalamualaikum Bundo.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
13: Iya. Kalau di Kalis itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi untuk menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu seperti itu. Saya bertanya ya Bunda tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kruang ini gitu ya, baju kruang basimba. Terus untuk perbedaan baju basimba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentukkan ruang gitu dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bunda. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
11: Kak
10: tadi.
11: Kak Ayu di Maluku Tengah.
10: Iya.
11: Oke.
10: Baik, silakan.
11: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih, Bang Noel di Kota Padang.
10: Iya.
11: Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Suaranya kecil sekali Bunda. Uni.
11: Kecil Bunda.
2: Rancabana.
11: Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
11: Aduh, benar lengkap nih. Ada Cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
11: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
10: Halo Cikgu.
2: Saya dilewati nanti saya nggak tahu udah
10: jadi
2: di Padang saya
10: nanti kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
2: Dengar suara Cikgu ya?
10: Iya, dengar dong.
2: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
10: Iya.
2: Salam ya, juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
11: Benar.
2: Apa? Salam kenal buat Bunda Titi ya dari Cikgu Ria ini.
11: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang semata pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Orang Mbak Erang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada daerah Puncak Kartini gitu ya. Nah, ini kalau yang orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenal. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
11: Salam pokoknya, kenal ya.
2: Ibu Titi, memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
11: Iya benar.
2: Bu Titi, Uyuran Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu mengenai eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo.
11: Iya.
2: Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
11: Iya saya jelas.
2: Sudah ya. Boleh saya kasih pantun?
11: Boleh.
10: Silakan Cikgu.
2: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh Bundo.
11: Iya,
2: Uni Riri.
11: Oke, nggak apa-apa
2: Cikgu. Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak si bah.
11: Cakep,
2: bundel dalam nagari. Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersa mau diri. Itu pantun
11: Cikgu. Semangat.
2: Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Oh, ini pertanyaannya sama ya Bang
10: Noel ya, sama Kak Ayu Maluku. Benar, sama. Iya sama.
11: Gambarannya. Nah ini Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih ada enggak kalau dari Kak Ayu tadi, ada enggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
12: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut, Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya belum mensosialisasikan karena berbagai ragam di sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba. Setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa? Baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang? Ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
11: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah.
12: Semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningkanagari. Jadi kalau tidak tahu batasan perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang kan. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah. Kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah begitu.
11: Jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
12: Nah tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
11: secara modern.
12: Bagaimana, nah Bunda? Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan. Di ornamen baju perempuan Minang ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam gotong gadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mute yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
11: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
12: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
11: Nah tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
12: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung Basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh itu baju Bundo Kandoang. Betul itu baju Bundo Kandoang. Karena yang disebut Bundo Kandoang itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kandoang ya. Perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kandoang. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung Basiba? Istri orang Minang.
11: Oke.
12: Ya, ya, walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Enggak ada salahnya, enggak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
11: Itu salah satu melestarikan.
12: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang. Ya, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan.
14: Okay.
12: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
11: UNESCO.
12: Jadi sudah milik dunia juga ya.
14: Iya.
12: Alhamdulillah.
11: Oke. Seperti itu. Ini udah lengkap ya Bang Noel?
14: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
12: Tinggal sedikit.
14: Oh, masih ada.
12: Oke. Kami menghimbau. Iya. Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung Basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan apa namanya gengsi memakai baju Basiba, karena setelah memakai baju Basiba coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa nak, lebih cantik, lebih anggun ya,
14: insyaallah
12: ya.
11: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
14: Iya, ini kita angkat dulu. Aduh, baru mati.
11: Iya, baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
14: Oke, siap.
11: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bundo, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung Basiba. Bagaimana cara Bundo kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bundo?
12: Ya,
11: silakan.
12: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bundo masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju Basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju Basiba hadir di
11: parade ya,
12: ya parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju Basiba dulu di dalam lemarinya.
11: Ya.
12: Sehingga satu saja, enggak usah lama banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju Basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari ini baju apa mama gitu kan. Iko baju Basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel.
14: Iya, ini.
12: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya, salah satu aja lah enggak usah banyak-banyak.
11: Contoh ya Bunda.
12: Iya. Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawalah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan apa namanya? Orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung Basiba juga tidak harus dalam sebetis, kan sepinggul bisa. Tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Okay. Oh, rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, pakai masipa. Tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepi sama mama pakai baju masipa. Nah saya sudah berhasil insya Allah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basiba, wisuda sarjana basiba, ambil S2 sidangnya basiba, wisudanya basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah membantu sekali
14: iya, baju basiba ini
12: ya. Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dan kita sendiri di keluarga kita.
11: Kapan lagi tetangga, nih gitu ya Bunda?
12: Grup kita ya kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup.
11: Ada 10 aja ya, ada 1000
14: banyak
11: aja,
14: biasanya banyak. Tuh
12: iya
14: iya
12: okay. Dibantu juga ya.
14: Siap.
11: Dan okay. Bantu ikut
14: ke grupnya
11: ya.
14: Oke okay, mungkin karena waktunya sudah mepet ini sudah pukul 13.55 waktu ya. Indonesia Barat iya agak kerasa nih mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
11: Basiba, oke. Nah Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
12: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya, bukan hanya sekedar model baju, baju basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian, simple, tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo, jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basiba. Baju kurung basiba.
11: Baik, simpel nih Bang.
14: Tapi pesannya kena gitu ya.
11: Karena kalau enggak kita kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
12: Motonya basiba rancak bana.
14: Basiba rancak bana. Siap. Oke kalau gitu Uniriri dan juga Bunda Titi ya terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
11: Terima kasih Bang Noel.
14: Terima kasih banyak.
12: Semoga ketemu lagi ya.
14: Iya siap. Baik, oke. Baik itu dia Bang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta pengelola Taman Marga Suwapta Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung. Menurut dia, sistem pembelian tiket masuk Taman Warga Satwa Ragunan menjadi sorotan karena sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang dinilai masih kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Ia menyatakan bahwa keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki jakkart harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Beralih ke berita lainnya, Kebun Raya Cibodas di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperlakukan penerapan tarif tiket masuk sesuai regulasi berdasarkan ketetapan pemerintah yang tidak berubah 15.500 hari biasa dan juga 25.500 saat hari libur. Branch Manager Kebun Raya Cibodas, Dede Dani Rudiansyah, mengatakan pemberlakuan PP nomor 13 tahun 2026 pada awal tahun ini resmi diberlakukan, di mana tarif masuk Kebun Raya Cibodas masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum, tarif tiket masuk resmi kini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Riset Inovasi Nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan
5: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
6: 91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Adi sana, kira-kira adi sana gak tahu belum ya, rusa adalah hewan mamalia yang penuh kejutan. Nah, mereka ini punya tanduk unik adi sana yang rontok dan juga tumbuh kembali setiap tahun, khususnya pada rusa jantan. Tapi ada juga yang betina dari beberapa spesies yang bertanduk di sana. Tidak cuma itu aja, rusa terkenal lincah, cepat, bisa berlari dan juga melompat jauh demi menghindari predator. Nah, mereka hidup di berbagai habitat di sana, dari hutan lebat sampai padang rumput yang terbuka. Dan juga yang tak kalah heran, tak kalah kerennya yo, indera pendengaran dan juga penglihatan mereka ini sangat tajam. Fakta menarik iko membuktikan ian kan di sana kalau rusa bukan sekedar hewan biasa. Nah, tetap di siko untuk info unik lainnya hanya di rri.co.id dan juga siaran kami dapat.

0: Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Masih di 91,7 FM di sana bersama Riri. Dan di sana pernah nengok bunga telang yang warnanya ungu atau biru cantik itu. Nah, jadi ternyata di sana bunga itu tidak cuma indah dipandang, tapi juga punya sejuta manfaat. Apa aja manfaatnya? Jadi bunga telang ini bisa bantu ningkatin fungsi otak, lawan radikal bebas, jaga kesehatan mata, sampai bikin kulit dan rambut kita makin camkoha. Bahkan di sana, teh bunga telang itu bisa bantu di sana lebih rileks dan juga tidur di sana lebih nyenyak. Dan yang punya diabetes ada kabar baik iko di sana. Nah, kabar baiknya bunga talang iko juga bisa bantu turunkan gula darah di sana. Cantik-cantik bermanfaat yo. Nah, jangan lupa di sana.

Di sana sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berendo Siang, dan terima kasih untuk di sana yang sudah dengarkan perempat bersama Riri di siang hari ini, dan nanti kelak dilanjuti lagi deke rekam penyiar lain Ado Inga Pipi yang awan di sana di Berendo Petang. Kalau gitu Riri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

Pro 4 FM 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

0: sana, jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Saatnya melah bedangdut.

0: La tukhlifun.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Prompad FM. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya, Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh. Kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah bukan untung.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kabupaten Bengkulu bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Kawasan dan Prasarana Bengkulu resmi memulai tahap penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah. Tahapan ini ditandai dengan penyerahan alokasi pekerjaan penataan kawasan yang dilaksanakan pada Kamis 11 Juni 2026. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan penataan kawasan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata di Bengkulu agar lebih modern, tertata dan memiliki daya saing. Selain juga mempercantik kawasan, pembangunan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan UMKM. Dijelaskan juga untuk pembangunan Danau Dendam Tak Sudah ini setelah dimulai sejak 2022 dengan fokus penyelesaian tata ruang melalui pembebasan lahan seluas 48.703 meter persegi untuk mendukung tahapan tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar 28 miliar rupiah. Pada 2023 pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan jalan layang dan juga kini telah berfungsi. Proyek ini pun menelan anggaran sebesar 89 miliar rupiah ditambah program pematangan lahan senilai 2 miliar rupiah sehingga total investasi infrastruktur dasar itu mencapai 119 miliar rupiah. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Melah Bedangdut.

0: Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Melebedangdu dari sana masih kita kawannya di sana galonyo di Melebedangdu di Petangiko masih tinggal setengah jam lagi ya kebersamaan kita. Aduh Lia teman rasa pacar katanya udah. Nah untuk yang nak gabungan silakan langsung aja di 0736732194 atau boleh juga di 0811781644 ada di sana ya. Untuk di line WA kita coba tengok dulu lah, ada belum enggak untuk adik sana yang gabungan. Kita coba tengok dulu. Aduh. Kayaknya belum ada adik sana ya. Yalah kita putarkan aja dulu dak untuk sambil nunggu adik sana galonya yang nak gabungan, ada Elvi Sukaisi, Tangis Bahagia.

0: 47 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
2: Melah, bedangdut.

0: Melah Bedangdu. Joget kita.
1: Rompat FM 91.7 Suara Budaya.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Dari sana dorongan untuk memperluas akses pendidikan kedokteran melalui skema beasiswa pemerintah daerah mendapat perhatian luas di lingkungan perguruan tinggi kesehatan. Gagasan yang diinisiasi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, melalui siaran pers yang diterbitkan pada Kamis 11 Juni 2026. Dinilai dapat menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan tenaga dokter di berbagai daerah. Kebijakan ini pun menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra penting dalam pembiayaan pendidikan calon dokter dari wilayah masing-masing. Dengan dukungan anggaran daerah, peluang putra-putri lokal untuk menempuh pendidikan kedokteran menjadi semakin terbuka. Menurut Brian Yuliarto, tantangan sektor kesehatan nasional ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah dokter yang tersedia, persoalan pemerataan tenaga medis pun hingga ke daerah-daerah yang masih kekurangan layanan kesehatan itu juga menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: sekolah nganekan probek Bengkulu.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Sembilan 1,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Radio Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Arah. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Pro 4 FM.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Pro 4 FM.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2000.

0: Rejang Lebong mulai mempercepat langkah revitalisasi kawasan wisata Danau Mas Harun Bestari di Kecamatan Selupu Rejang. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 guna mendukung penataan kawasan dan perbaikan kondisi danau. Di mana dalam pertemuan pelaksanaan tugas, Bupati Rejang Lebong Henry Praja dengan Kepala BBWS Sumatera 8 Agus Safari di kantor BBWS Sumatera 8 dan di mana pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memaparkan sejumlah rencana pengembangan destinasi wisata unggulan daerah tersebut. Salah satunya usulan yang menjadi perhatian itu adalah pengerukan danau untuk menjaga kualitas perairan sekaligus menunjang aktivitas wisata. Revitalisasi Danau Mas Harun Bestari ini diproyeksikan menjadi bagian dari prioritas pembangunan sektor pariwisata daerah pada tahun 2027. Pemerintah daerah menilai kawasan ini memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Dan begini untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.go.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

di sana ada informasi untuk menu masakan enak dan sehat. Mungkin untuk adik sana besok yang lagi sibuk atau mungkin yang lagi nyantai di waktu iko adik sana ya. Selamat bergabung aja kayak perompek Bengkulu yang masih di jalan, mungkin masih yang kerja, tetap semangat. Walaupun besok lah weekend, hari ke orang WFH. Tapi masih kerja, tapi gak apa-apa dah di sana ya. Yang penting kita selalu sehat, makan enak gitu kan. Badan sehat ya. Nah, ngomong ngecekkan masakan enak kok adik sana ya. Ada satu menu yang memang bisa adik sana masak di rumah gitu kan. Untuk selain juga mungkin ikan kayak tempe, kayak tahu, mungkin bosan itu aja kali kan. Nah, menu masakan untuk menu masakan sehat yang mudah dibuat dan juga kaya dengan akan protein, serat, vitamin, juga mineral gitu kan. Nah, di satu penelitian juga disebutkan kok di sana ya, bahwasanya untuk kebiasaan masak di rumah memiliki banyak manfaat kesehatan. Juga studinya menyebutkan bahwasanya untuk makanan rumahan cenderung memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik serta membantu mengurangi konsumsi sodium, lemak, dan juga zat-zat yang berisiko yang sering ditemukan pada makanan siap saji. Tapi apalah dayo, kadang-kadang mak-mak kulalita masak kan, nah terpaksa beli. Juga ada penelitian yang menunjukkan bahwasanya orang yang lebih sering masak di rumah itu umumnya memiliki kualitas pola makan yang lebih baik tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan. Ya, biasanya sih di tanggal-tanggal 5 bulan ke bawah. Nah, biasanya tuh di induk rajin masak tuh. Dan juga berdasarkan berbagai hasil penelitian di sana, masak menu sehat ala rumahan itu bisa menjadi langkah sederhana tapi efektif juga untuk menjaga kesehatan keluarga kita ya. Selain juga memberikan kontrol yang lebih baik terhadap bahan makanan yang digunakan, kegiatan masak juga bisa membantu membangun pola makan yang lebih sehat, hemat, dan berkelanjutan. Ya, hematnya sih yang penting. Tapi kadang-kadang malu dah, iya, cok mano ya. Nah, itulah di sana untuk menu sehat dan juga menu masakan sehat dan enak ala rumahan ya. Emang ya, untuk kalau misalkan nak dapet nutrisinya yang lengkap ya, yang memang banyak gitu kan, kita bisa nakarnya, garamnya, gulonya, ya masak sendiri sih, ya dak sih. Tapi mungkin boleh untuk jajan di luar sekali-sekali. Mungkin seminggu tuh aduh jatahnya satu kali gitu kali kan. Nah, selebihnya masak di rumah gitu dak. Mungkin bisa disiasati seperti itu. Boleh-boleh aja sih, tapi jangan tiap hari sebulan-sebulannya ya beli masakan cepat saji gitu kan. Jadi juga ada adu nutrisinya juga di sana ya, apalagi kayak misalkan yang frozen-frozenan gitu kan, untuk anak-anak juga tidak baik ya. Itulah di sana untuk informasinya. Nah, baca juga lengkapnya bisa dibaca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: kali, merdeka, yo tetap merdeka. Kok maju, terbaju,
1: yo melakukan
0: dulu, bisa kali.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Gubernur Bengkulu Hilmi Hasan meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana ditekankan pentingnya transparansi dalam seluruh tahapan seleksi agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Hilmi Hasan saat membuka kegiatan monitoring dan juga evaluasi pelaksanaan SPMB tingkat SMA, SMK Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang digelar secara hybrid di ruang Pola Aula Merah Putih kantor Gubernur Bengkulu. Kegiatan ini pun diikuti oleh unsur kepolisian, kejaksaan, serta seluruh kepala SMA dan juga SMK negeri seprovinsi Bengkulu, di mana pengalaman pelaksanaan penerimaan untuk murid baru pada tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan pendidikan itu semakin baik. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga memastikan seluruh proses seleksi berlangsung secara objektif, akuntabel, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu hal yang menjadi perhatian gubernur itu adalah keterbukaan hasil penilaian peserta. Ia juga meminta seluruh sekolah menampilkan skor hasil seleksi secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dasar penetapan peserta yang dinyatakan lolos. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri kesamaan kita di sana untuk berendo sore Iko dan lanjut di berendo malam untuk edisi hari Iko. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahu ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasihlah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli, tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah.
1: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: dan seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita batalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom, kita tawaf
1: ya. Ya, Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom.

0: Ibu, ibu pusing sekali nak. Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu. Ibu kecapean kali ya. Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita kesana bu.
1: Pelan-pelan. Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tenang dulu biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi ya, boleh?
0: Perlahan-lahan. Terima kasih abang ya.
1: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah . Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula . Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
2: Terima kasih anak ya.
0: Terima kasih abang, berkat bantuan abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia. Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abanglah yang teman kan.
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi terima kasih ya abang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yusof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu. InsyaAllah. Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni,
1: Yun.
0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi istri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi istri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi istri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedih nak jadi istri abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi istri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Ha, bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Ha, jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Ha, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okay, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.

Mami Uni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia udah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: Yuni.
1: Iya, Bu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Alhamdulillah.

0: Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada ini. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khatimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
0: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
0: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Rompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Halo, selamat malam, Perempat Bengkulu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, ini Abang Hamzah Yusuf kah?
1: Iya, apa kabar nih? Udah siang ya?
0: Udah Adi ya. Logatnya tetap Jawa.
1: Apa kabarnya Udah Adi?
0: Alhamdulillah. Gimana nih Udah Hamzah, gimana ini kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik. Hey,
0: hujan tidak?
1: Hujan tadi siang atau petang tadi?
0: Oh, petang.
1: Jam pukul 4.
0: Oh. Petang.
1: Tapi tidak lama, sekitar lebih kurang 15 menit.
0: Oh, lumayan lah. Membasahi ya. Jalan.
1: Iya, membasahi bunga layu sebelum berkembang.
0: Asik, bunga layu sebelum berkembang. Pengen lagu apa nih Udah nih?
1: Lagunya ini ya.
0: Minang.
1: Lagu Minang, orang Minang beralih gadang.
0: Orang Minang beralih gadang.
1: Iya.
0: Boleh. Sambil aku carikan untuk salam-salamnya, boleh?
1: Salam-salamnya untuknya Udah Adi, selamat malam, selamat Batarajo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Kemudian untuknya Mama Dadang, selamat malam. Ada juga Udah Riko, selamat malam. Ada juga Ayah Puput, selamat malam. Semoga sehat selalu. Dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kemudian untuknya Udah, selamat malam. Seadanya lah Udah nan ketek dah disebut namo. Nang gadang dah bawain galah. Lagunya ada Udah?
0: Ada, dari Ayu Atari sama Andri Dharma.
1: Iya Udah. Untuknya Udah, selamat malam. Selamat Batarajo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Udah. Selamat malam.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat

Mahasiswa. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,7 FM RR 40 Suara Budaya Bangkulu. Hari Senin masih sama Pak Gas ditemenin untuk sesi Brando Malam Miko dengan Minang Maibau. Tadi gue lah hadir, udah Hamzah Yusuf yang di Jambi request lagu, dan sekarang ada requestan selanjutnya dari Uda Riko yang di Tanah Patah, yang hadir kembali di acara Minang Maibau, request lagu Rantau Sambuangan Untuang dari Haikal. Salamnya buat Hamzah Yusuf di Jambi, Uda Edi Nininya, Uda Edi Ninya di Hibrida, Ani di Pekanbaru, Ayah Puput dan Mak Dadang. Kasedonyolah, makasih banyak. Samo-samo dari ku. Tapi lucu juga ya. Belajar ngomong bahasa Minang, cuman logat Jawanya itu bisa lepas. Ketawa sendiri, aing ya lah. Nah, ada cara untuk yang pengen dengar request juga, masih bakal tunggu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk sesi Malam Miko di Minang Maibau. Jadi kita putarkan langsung dari sana untuk lagu requestan spesial Uda Riko di Tanah Patah dari Haikal dengan Rantau Sambuangan Untuang.

0: Adisena program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2006 di Provinsi Bengkulu terus berproses. Dari total kuota sekitar 2.750 unit rumah yang dialokasikan pemerintah pusat, hingga saat ini baru 719 unit yang dinyatakan lolos verifikasi dan direkomendasikan sebagai penerima bantuan. Selain itu, sebanyak 487 unit telah memasuki tahapan administrasi lanjutan berupa proses penyaluran anggaran dari Satker kepada bank penampung. Menurut Rinaldi, salah satu kendala utama dalam proses verifikasi adalah kualitas data usulan yang disampaikan pemerintah kabupaten dan kota melalui aplikasi Sibaru. Data penerima PSPS harus mengacu pada data terpadu sosial nasional atau DTSN milik Kementerian Sosial dan sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditetapkan pemerintah. Kabar berikutnya, ada panitia khusus atau pansus aset DPRD Kota Bengkulu terus melakukan pembahasan untuk memastikan seluruh aset milik Pemkot tercatat dengan baik. Langkah ini dilakukan agar status kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah menjadi lebih jelas dan tertata. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu, Rahmat Widodo, menyampaikan pembahasan yang dilakukan pansus bertujuan memastikan tidak ada aset daerah yang bermasalah. Hal tersebut mencakup aspek administrasi maupun kondisi fisik di lapangan. Melalui pembahasan ini, DPRD Kota Bengkulu berharap seluruh aset daerah dapat terlindungi secara hukum dan terdata dengan akurat. Harapannya, pengelolaan aset dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan di daerah. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku itu. Banyak hasil nako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: 47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
1: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut pempulu julna labu, sulun pesulung dalan merubah, sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

FM. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Arisana cari demikianlah siaran sepanjang hari ini. Terima kasih untuk Arisana yang sudah mengikuti siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Saya Bagas Ari Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran untuk edisi 12 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4, 91,7 FM, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

pagi hari ada serah di mana-mana Anda berada, bagaimana saja saran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Penggulu, program buat di luar Amri FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Sparman 31 Penggulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Manu.
1: 91,7 Perempuan FM, suara budaya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana, di Merbon sana lagi keningan kami Perempuan RRI Bengkulu, entah itu melalui 91,7 atau RRI Digital. Berdua bagiku kayak saya Hari Andika di sana ya, dengan warga di sana sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kami siapkan berbagai macam program acara. Nah, wadah-wadah pastinya untuk di sana dengarkan sampai malam kelak di sana. Jam 20 waktu Indonesia Barat. Untuk hariko sore kelak juga ado inga pipi ke dangarpan untuk ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia. Ikoko judulnya humor, obrolan humor tematik Piala Dunia 2026 ya di sana. Jam 15 sampai jam 15.30 klar. Jangan di sana lewatkan. Live TikTok juga ya. Untuk di sana nak gabung, nak komen, apa separo di situ bisa. Nak nanyo ke Inga Pipi, nak nanyo ke Dangarpan. Nak seto di itu di sore kelak. Itu memang yang diharapkan ke Inga Pipi sang muda harapan sore kelak ya di sana ya. Jadi untuk di sana nanglah gabung di 91,7 malam kelak ado senandung bumi merah putih seperti biasa tiap malam minggu bisa di sana gabung juga ya di line telepon atau di line WhatsAppnya malam kelak. Untuk di sana nanglah gabung, jangan kemana-mana, tetap di 91,7 Perompak FM, suara budaya Bengkulu.

0: qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan? Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

0: Pagi, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Kabar kita.
2: Haritana Kanwil, Direktur Jenderal Perbendaharaan DJPW Provinsi Bengkulu, membuka jalur informasi ke pendampingan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP secara gratis bagi generasi muda di 4 daerah. Program itu dijalankan melalui pemanfaatan kantor-kantor KPPN yang berada di Bengkulu, Curup Mana, ke Mugo-Mugo di sana. Langkah tersebut merupakan hasil kolaborasi Kanwil DJPB Bengkulu ke Mato Garuda Bengkulu, organisasi alumni penerima beasiswa LPDP. Kerjasama itu bertujuan memperluas akses informasi beasiswa untuk masyarakat, khususnya pelajar ke mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktor. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan masih banyak putra-putri daerah yang punya potensi akademik namun belum mendapatkan informasi ke pendampingan yang memadai terkait program beasiswa LPDP. Karena itu pihaknya berupaya mendekatkan akses layanan informasi hingga ke daerah-daerah agar kesempatan memperoleh beasiswa bisa dirasakan lebih merata. Melalui fasilitas itu, di sana masyarakat bisa memperoleh berbagai informasi terkait persyaratan, tahapan seleksi, penyusunan esai, hingga persiapan wawancara LPDP. Pendampingan juga melibatkan alumni penerima beasiswa yang punya pengalaman langsung dalam mengikuti proses seleksi. Nur Irfan, keberadaan layanan itu diharapkan bisa menjangkau calon peserta dari daerah yang selama itu punya keterbatasan akses informasi. Kek memanfaatkan kantor KPPN yang tersebar di beberapa wilayah. Masyarakat tidak perlu datang ke kota Gedang lagi untuk mendapatkan bimbingan. Selain memperluas akses pendidikan, program itu juga jadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bengkulu. Semakin banyak generasi muda yang berhasil mengakses pendidikan tinggi berkualitas, semakin Gedang pula peluang daerah memperoleh sumber daya manusia unggul di masa depan. Kanwil DJPB Bengkulu berharap kolaborasi kayak Mato Garuda Bengkulu bisa jadi jembatan untuk lahirnya lebih banyak penerima beasiswa LPDP dari Provinsi Bengkulu. Para penerima beasiswa tersebut diharapkan mampu membawa ilmu ke pengalaman untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah setelah menyelesaikan pendidikan. Demikian di sana, saya Hari Andika. Ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.
1: Pro4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompare FM. Prompare FM.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pu?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamuhan nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanak Puha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Puha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Puha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Puha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Puha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Puha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Puha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanakpua bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanakpua di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, kan? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentang ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat

0: untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
1: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman burung, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari, sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
2: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
1: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buabua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
3: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
1: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua, sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
4: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang, baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu, jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu, sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5 ada telepon, berita dari Padang, almarhum.
5: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
4: Besar, buka jalan Jepang. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kesian Bapak.
1: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha, di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra, menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,2

0: 20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
1: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
1: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang, ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
1: dan ditinggal. Sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
3: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
3: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
4: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. pembentukan tim, dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan Raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan Raperda Masyarakat Hukum Adat Enggano.
5: Kami yang intens untuk mengurusi terkait Raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin, sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak AMAN, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng AMAN untuk dalam rangkaian penyusunan penerbitan Raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya, pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puhak, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Arizona, sektor kuliner masih mendominasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bengkulu. Di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, pelaku usaha kuliner didorong untuk mulai memanfaatkan teknologi digital guna menjaga keberlangsungan usaha, kayak meningkatkan efisiensi operasional. CEO founder startup Oase Bengkulu, Robby Sugara, mengatakan, sebagian besar pelaku UMKM kuliner di Bengkulu masih mengandalkan dana tabungan sebagai modal operasional. Kondisi tersebut membuat